94,6 FM RRI Pro 2 Sumatera teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 masih bareng Melly di kata teman Pro 2. Ya, kamu bisa komen di media sosial kamu lagi lewat tentang apa sih? FVP-nya apa sih ya? Atau di beranda kamu atau di WhatsApp kamu teman-teman ada story apa sih? Oke, teman Pro 2 kamu bisa komen-komen ya, gabung dengan WhatsApp-nya Pro 2 Sumeneb 0853-3489-4676 atau mungkin kamu bisa kirim pesan kita di Facebook-nya Pro 2 Sumeneb, Instagram-nya Pro 2 Sumeneb, di TikTok-nya Pro 2 Sumeneb atau di live chat-nya RRI Digital. Oke, aku tunggu ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, aku baca dari Kak Muhammad Radoskor Abdulki, katanya influenza. Akhir-akhir ini banyak orang yang sakit ya, Tempro 2. Tapi apakah influenza ya? Aku nggak tahu ya, Tempro 2. Jadi kalau kamu udah ngerasa sakit, kayak nggak sembuh-sembuh, langsung periksa ke dokter ya. Jadi Tempro 2 kalau dengar kata flu, mungkin yang terbayang kan cuma pilek, ya, bersin, dan badan agak meriang. Padahal influenza itu infeksi virus yang cukup mudah menular. Salah satunya melalui percikan saat orang yang terinfeksi itu batuk, bersin, atau berbicara. Hati-hati. Pak, apa ya, jaga jarak. Udah kayak COVID aja, jaga jarak ya. Nah, gejalanya bisa berbeda pada setiap orang, tapi umumnya itu demam, terus batuk, pilek, bersin, sakit kepala, nyeri otot, sampai badan terasa lelah dan lemas. Ini berdasarkan sumber yang aku baca ya, Tempro 2. Jadi, karena aku bukan nakes, jadi aku searching ya di internet. Tentunya dengan melihat membaca dari sumber-sumber yang memang udah terpercaya gitulah ya. Nah, ternyata influenza itu ada beberapa tipe Tempro 2 ya. Ada A, B, C, dan D. Nah, influenza A ini dikenal sebagai tipe yang bisa menginfeksi manusia ataupun sejumlah hewan dan berpotensi menyebabkan wabah besar Tempro 2. Gejalanya bisa berupa demam, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, batuk, sakit tenggorokan, sampai hidung tersumbat. Sementara kalau influenza B, terutama menginfeksi manusia, dan gejalanya itu hampir mirip dengan influenza A. Jadi meskipun sama-sama disebut flu, ternyata ada jenis-jenisnya ya Tempro 2. Bisa beda ya. Kalau kita mungkin orang awam gak bisa ya, gak bisa bedakan. Makanya butuh tenaga kesehatan ya. Nah, karena itu jangan langsung anggap flu itu sebagai penyakit sepele, terutama kalau gejalanya makin berat, gak sembuh-sembuh. Segera periksa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Oke, tempat 2 lanjut ke tipe influenza berikutnya, influenza C dan D ya. Tadi udah bahas yang A sama B. Nah, kalau influenza yang tipe C, tempat 2 biasanya menimbulkan gejala yang lebih ringan dibandingkan influenza A dan B. Dan gejalanya bahkan bisa mirip flu biasa dan pada orang sehat umumnya dapat membaik dengan sendirinya. Tapi tetap perlu diperhatikan ya, terutama kalau dialami sama bayi, lansia, atau orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Nah, kalau influenza D tipenya cukup beda, virus ini lebih banyak ditemukan pada hewan kayak sapi dan babi. Nah, sampai saat ini influenza D itu belum diketahui mampu menular dari hewan ke manusia. Terus kalau udah terkena influenza, apa nih yang harus dilakukan, Kak? Nah, umumnya tubuh itu butuh waktu untuk pulih. Jadi istirahat yang cukup, banyak minum, dan atasi gejala sesuai anjuran tenaga kesehatan. Obat antivirus juga bisa diresepkan dokter pada kondisi tertentu. Nah, yang penting jangan asal mendiagnosis atau mengonsumsi obat sembarangan, Tempro 2. Kalau gejalanya terasa semakin berat atau enggak kunjung membaik, sebaiknya segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan.

Oke, nomor 2, daripada sibuk cari cara ngobati setelah sakit, tentu lebih enak kalau kamu bisa mencegahnya dari awal, ya kan? Salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah vaksinasi influenza yang membantu melindungi tubuh dari infeksi virus influenza, nomor 2. Selain itu, kebiasaan sederhana juga penting, rajin cuci tangan dengan sabun, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum bersih, serta tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Kalau sedang sakit, sebisa mungkin hindari kontak dengan orang lain agar virus ini nggak ikut jalan-jalan ke orang berikutnya nih, ya. Dan jangan lupa kasih tubuh waktu untuk istirahat. Kadang kita tuh merasa masih kuat beraktivitas, padahal tubuh sebenarnya udah minta recharge nih, nomor 2. Nah, jadi influenza tuh memang sering dianggap penyakit biasa, tapi tetap perlu diwaspadai. Kenali gejalanya, nomor 2. Jaga kebersihan, cukup istirahat, dan jangan ragu untuk minta bantuan tenaga kesehatan kalau kondisi kamu mulai memburuk tuh, ya. Karena sehat itu bukan cuma soal cepat sembuh, tapi juga gimana kita cara ya menjaga diri supaya nggak gampang tumbang atau ikut tumbang, nomor 2. Oke, itu dia di kata nomor 2. Thank you yang udah komen-komen, dan pastikan kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2, sumber teman terbaik kamu.

0: pernah nggak sih kamu ngedit foto pakai aplikasi, terus kamu hapus jerawat, ganti warna mata, atau bibirnya ditebelin, dan lain-lain? Nah, bayangin ya kalau ini bisa jadi kenyataan, kode genetik kita diedit sesuai keinginan. Dan ternyata ini sudah ada teknologinya loh, Tlampro 2. Namanya Cluster of Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, atau disingkat CRISPR. Singkatan kerennya tuh gunting DNA gitulah, Tlampro 2. Jadi gini ya, CRISPR itu kayak sensor molekuler yang super presisi, dan ilmuwan itu bisa pakai buat cut and paste kode genetik. Misal nonaktifin gen penyebab penyakit, bikin tanaman tahan hama, atau bahkan lagi diteliti buat terapi kanker. Dan kerennya ini lebih cepat dan murah dari teknik-teknik lama sebelumnya. Tapi tentu ada disclaimer-nya ya, Tlampro 2, ini bukan main edit sembarangan. Masih banyak riset dan etika yang harus dibahas. Tapi intinya CRISPR ini buka jalan buat masa depan di mana kita bisa remaster kehidupan dari tingkat terkecil. Nah, nanti kalau udah bisa, kamu mau ngedit bagian tubuh kamu yang mana nih, Tlampro 2? Oke, sampai jumpa di Trendsense selanjutnya. Stay curious.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

94,6 FM RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 di APK, aku pilih kamu ya. Aku minta kamu pilih topik ya, bukan pilih antara A, B, C atau D ya. Jadi pilih topik teman Pro 2. Gak susah kan? Gak sesusah harus milih dia atau dia atau dia atau dia. Oke, teman Pro 2. Di topik pertama, baca buku atau scroll TikTok, mana yang lebih sering kamu lakukan? Terus di topik nomor 2, bikin membaca jadi kebiasaan tanpa harus meninggalkan dunia digital. Di topik nomor 3, perpustakaan harus makin relate dengan kebutuhan anak muda. Oke, teman Pro 2. Jadi kamu pilih yang mana nih? Ya, pilih 1, 2 atau 3. Kamu bisa komen di WhatsApp-nya Pro 2 Semenep 0853348946 atau komen-komen di sosial medianya Pro 2 Semenep yang lain ya, di Facebook, di TikTok, di Instagram, dimanapun kamu terhubung dengan Pro 2 Semenep di era digital juga bisa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Okay, teman Pro 2. Hari ini ternyata di 14 September itu merupakan hari yang memperingati sebagai hari kunjungan perpustakaan ya teman Pro 2 di Indonesia. Okay, jadi makanya topik-topiknya nih tentang perpus literasi dan sebagainya ya teman Pro 2. Di topik pertama, baca buku atau scroll TikTok, mana yang lebih sering kamu lakukan? Aduh, ini kayaknya pertanyaan untuk Meli juga ya. Oke, jujur deh, semalam sebelum tidur, tangan kamu itu lebih tergerak buat buka aplikasi warna-warni yang isinya video 15 detik atau ngebalik halaman novel. Sebenarnya ini bukan soal judging mana yang lebih baik tempat dua, tapi soal neuroplasticity otak kita. Meli cegukan. Dari data media sosial nunjukin rata-rata Gen Z ngabisin waktu nyaris 3 jam sehari di medsos. Algoritma itu didesain untuk ngasih instant gratification, dapetin dopamin instan tanpa usaha kognitif berat. Sementara baca buku itu namanya deep reading. Otak kita dipaksa untuk ngebangun imajinasi sendiri, bukan tinggal ngeberi makan visual yang udah mateng ya. Bukan berarti TikTok itu dosa ya nomor 2, banyak kok ini edukator keren di sana, tapi masalahnya ada di attention span. Kalau kita terbiasa sama konten yang ganti scene tiap 3 detik, lama-lama kita tuh bakal gampang bosan sama narasi panjang yang butuh perenungan. Aku khawatir nih ya, kalau kita jadi jarang baca buku. Nah, jadi at the end of the day, bukan berarti kamu harus delete semua apps dan tobat jadi petapa perpustakaan. Kuncinya ada di intentional consumption. Sadari aja waktu kamu lagi scrolling, ini lagi mindless entertainment atau beneran nambah value nih. Ayo kita seimbangin, jangan sampai otak kita tuh didikte sama algoritma orang lain. Kita tetap kontrol the narrative, oke? Okay, tempro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2, Sia bilang hobi baca buku tuh harus kaku pakai kacamata tebel, terus duduk kaku di pojokan kamar sambil nunggu sore. Come on ya, kita udah di era digital guys. Kalau gaya bacanya masih jadul ya wajar aja kamu gampang geduran. Kuncinya tuh bukan maksain diri baca 300 halaman sehari, tapi micro habits ya. Coba deh shift sebagian waktu screen time kamu daripada scrolling timeline yang isinya drama gak penting. Manfaatkan teknologi buat upgrade literasi. Sekarang ada platform kayak Goodreads buat track bacaan atau aplikasi e-book audiobook yang bikin kamu dengerin pas lagi di KRL atau ojol. Reading on the go itu nyata nomor 2, and it's a game changer. Nah, analisis perilakunya gini, otak kita tuh suka sama kemudahan akses. Kalau buku fisik terasa berat dibawa, ya pindah ke digital. Apa tuh namanya ya, ada perangkat itu buat baca buku enak. Coba deh aku cari-cari dulu buat baca buku. Tapi bukan HP. Apa ya namanya? Itu... mana sih Kindle, apa ya itu, semacam tablet ya, Kindle nomor 2. Aku pernah lihat itu di sosial media ya, bukan Meli yang punya ya, katanya tuh enak buat baca gitu, baca buku. Dan nomor 2, habit stacking itu juga bisa dipakai, gabungin kegiatan baca 10 halaman pas lagi ngeropi, ngopi pagi sebelum sibuk kuliah atau kerja nomor 2. Jadi gak ada alasan ya, gak punya waktu atau buku tuh mahal, ribet bawanya. Dunia digital tuh luas banget, tinggal gimana caranya kamu pinter-pinter ngeblend antara teknologi sama hobi nomor 2. Nah, biar gak cuma digital native dan konsumtif ya, tapi juga produktif. Setuju kan?

hari Jumat. Ya, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya.

0: Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu teman kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Pro 2, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Tapi itu menurut dua, bayangan kamu tentang perpustakaan itu apa sih? Ruangan berdebu, bau buku tua, terus ada bapak-bapak galak yang bakal nge-shas setiap kali kita napasnya enggak agak kenceng. Well, kalau perpustakaan kotamu masih kayak gitu, pantas aja ya sepi pengunjung. Padahal kalau kita lihat benchmark perpustakaan modern kayak di luar negeri atau beberapa perpus daerah yang udah revamp, konsepnya tuh udah berubah jadi third space, ruang ketiga tempat anak muda nongkrong produktif. Datang ke perpus bukan cuma minjem buku, tapi bisa podcast studio gratis, ruang diskusi, co-working space, bahkan ada kafenya tempro 2. Data kunjungan perpustakaan nasional nunjukin tren positif waktu fasilitasnya tuh mulai bertransformasi digital dan estetis. Anak muda zaman sekarang tuh nyari vibe yang kolaboratif dan estetik buat ngerjain tugas atau kreatif project. Artinya apa? Perpustakaan tuh harus jemput bola nih, harus relate sama gaya hidup kita yang serba cepat dan butuh ruang kreatif. Bukan cuma nimbun buku teks pelajaran tahun 90-an yang gak relevan sama industri sekarang. Kalau perpus bisa sekeren cafe hits, dijamin deh anak muda bakal balik lagi, bukan cuma buat numpang wifi gratis, tapi beneran nyari inspirasi, high key, purpose lokal kita butuh glow up massal.

0: sadar gak sih? Sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
1: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
0: Nah itu, Asta Cita Presiden tuh ngingetin soal persatuan.
1: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
0: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
1: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
0: Karena...

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 balik lagi bareng Meli. Dan di Muda Ngide hari ini spesial ya, karena sekarang tuh hari memperingati kunjungan perpustakaan teman Pro 2 di Indonesia. Nah, belakangan ini aku tuh lagi mikir banget sama satu isu yang surprisingly sering banget di skip, literasi kita. Kalau kita ngomongin ranking PISA Indonesia, vibes-nya memang

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya info.

Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro2.
1: Selamat siang teman Pro2. Sebelum kita di santai siang, Anies ada update informasi terbaru nih di Info Pro2. Kabar pertama, insiden hilangnya KM Virgo Transport 8 di Selat Madura menyoroti teknologi pemantauan maritim Indonesia. Pakar Sistem Perkapalan Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Eng Dimas Widihandani menjelaskan rekaman ITIS. Maksud kami ISIT. Berdasarkan data Remote Base Station atau RBS dan server ISIT, KM Virgo ini bertolak dari Terminal Jamrut Selatan pada 12 September pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan kecepatan 0,3 hingga 3,5 knots di area pelabuhan. Stasiun ISIT mencatat sinyal terakhir kapal pada pukul 22 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat dengan kecepatan mencapai 12,9 knots. Setelah itu data pergerakan kapal berhenti masuk ke sistem pemantauan ISIT. Dimas juga menyebut kalau kondisi ini bisa terjadi karena kapal keluar dari jangkauan laporan ISIT atau kemungkinan perangkat ice transporter di kapal berhenti mengirimkan data. Nah, selain investigasi kecelakaan, ISIT memiliki sejumlah fitur untuk mendukung keamanan maritim nasional. Fitur tersebut meliputi early warning system, ship tracking system, fuel oil monitoring, dan juga smart buoy monitoring. Sistem juga dilengkapi predictive maneuvering plane, informasi cuaca, dan juga peta kepadatan lalu lintas kapal. Dan kita menuju ke informasi lainnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP memberikan sejumlah kelonggaran persyaratan untuk program bedah rumah. Kemudahan persyaratan untuk merespons keluhan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan bedah rumah namun tidak memenuhi syarat. Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Musrifa mengatakan sejumlah persyaratan yang dilonggarkan yaitu syarat menghuni rumah tidak layak huni mencapai 1 tahun dari sebelumnya minimal 3 tahun. Kemudian minimal ada 2 komponen kerusakan namun kali ini cukup 1 komponen. Dan kabar lainnya teman Pro2, PBVSI menargetkan emas dari tim voli Pantai Putra dan posisi 5 besar voli putri Indonesia di ajang ASEAN Games 2026. Pelepasan tim dipimpin oleh ketua PBVSI Imam Sujarwo di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto Sentul di 13 September kemarin. Bintang Akbar Sofyan Rahman Effendi diharapkan meraih emas di cabang voli Pantai Putra. Pasangan lain yaitu Imam Ahmad Faisal Fairuz Baihaqli ditargetkan bersaing menjadi yang terbaik. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ke Santai Siang. Hey!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman berdua nih, sapa dulu nih yang ada di WhatsApp-nya kita ya. Ada beberapa tadi yang udah pengen dengerin lagu kesukaannya. Ada Kak siapa nih, Kak Cha yang pengen dengerin Sumpah Mati dari Selena Gomez. Oke, nanti bentar lagi Anis puterin ya buat Kak Cha. Dan juga ada siapa nih, Kak Caca dari fanbase Berbinar yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Dan tadi udah juga Anis puterin buat kamu ya. Selamat mendengarkan pokoknya buat yang suka sama lagunya Sabrina. Terus siapa lagi nih, Anis apa dulu Kak? Ada Kak Minace. Hai Kak Minace, di mana nih kamu siang ini? Oke, Sumpah Matinya bentar lagi Anis hadirkan ya buat kamu semuanya, teman Pro 2. Yang lainnya kalau pengen request lagu masih bisa banget teman Pro 2. Anis tunggu ya di WhatsApp ataupun di Instagramnya kita. Ini dia Sumpah Mati dari Selena Gomez.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

What Up, Radio Hits Maker. Teman Pro 2, gitaris sekaligus pendiri Kangen Band, Dodi Hardianto ini memberikan kabar mengejutkan ya kepada para penggemarnya. Jadi Dodi ini mengumumkan kalau ternyata Kangen Band yang sudah berkiprah sejak 4 Juli 2005 resmi dibubarkan. Dodi juga menyebut ada persoalan internal yang sudah berlangsung lama dan hal ini disampaikan Dodi melalui keterangan yang diunggah di akun media sosial pribadinya. Dodi juga memberikan pernyataan tegas terkait penggunaan lagu ciptaannya. Dan dia bilang kalau pencipta sejumlah lagu yang juga melambungkan nama Kangen Band, lagu ciptaannya kayak Yolanda, Pujaan Hati, Tentang Aku, Kau dan Dia, kemudian Terbang Bersamamu, ini sejumlah lagu tersebut menjadi bagian dari karya yang dikenal luas oleh penggemar Kangen Band. Wah, ini bakalan kangen gak sih sama Kangen Band kalau ternyata benar bubar, teman Pro 2. Yaudah, kita nantikan aja deh kabar berikutnya ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

New hits, only on Brodo FM. 9,8 dari Brodo FM, semuanya teman terbaik kamu. Teman Brodo 2, kejutan demi kejutan muncul dalam konser dunia Jay-Z. Melanjutkan rangkaian penampilan tamu dari kalangan bintang besar, Jay-Z ini juga menghadirkan Justin Timberlake di Paris ya, di hari Kamis kemarin untuk membawakan lagu Holy Grail. Nah, penampilan ini hasil kolaborasi mereka dalam album Jay tahun 2013, Magna Carta Holy Grail, serta Until the End of Time, yang awalnya itu merupakan duet Timberlake dengan Beyoncé. Nah, pertunjukan spesial bertajuk Jay-Z 30 ini diadakan untuk merayakan 3 dekade perjalanan musik sang rapper sejak perilisan album debut legendarisnya Reasonable Doubt tahun 1996. Lama banget ini ya, udah ya. Nah, ini serta memperingati 25 tahun album The Blueprint. Sang istri Beyoncé juga turut hadir meskipun tidak naik ke panggung. Teman Pro 2, dia berada di salah satu kotak VIP Stadion karena sempatan dengan hari ulang tahunnya yang dia rayakan dengan merilis edisi peringatan 20 tahun albumnya pada tahun 2006 ya, birthday pada hari Jumat. Nah, malam kedua, rapper asal Inggris Dave dan juga musisi Sampah bergabung barengan sama Jay di atas panggung.

0: Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di pukul 11 lewat 23 menit saatnya kita mengumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.

mau dapat cinta, mau dapat sahabat, mau dapat pasangan, mau dapat kasih sayang orang tua, mau dapat doa dari orang-orang soleh, mau dapat rezeki yang berkah, mau dapat terutama cinta dari Allah, caranya adalah menengadahlah ke langit, bukan ke bumi. Sujudlah di bumi, lalu memintalah ke langit. Maka Allah SWT akan melimpahi kita dengan rasa. Tinggal kita yakin aja sama Allah. Masalah yakin inilah yang membuat kita kadang-kadang jadi harus menunggu. Menunggu keajaiban dari Allah tergantung tingkat keraguan. Makin besar ragu kita, makin lama kita menunggu datangnya pertolongan Allah. Makin kuat keyakinan kita, makin cepat datangnya pertolongan Allah. Orangnya soleh banget, imannya pasti kuat tuh. Tapi dia belum ditolong aja sama Allah. Nah, berarti kita belum paham cara Allah menolong kita. Apa yang dilakukan Allah? Allah akan menolong hati kita terlebih dahulu. Bukan masalah kita diangkat, hatinya yang dikuatkan. Itu pertolongan Allah. Diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kemiskinan. Kok Allah gak mendengar doa dia? Enggak, Allah mendengar doa dia. Terus apa bukti pertolongan Allah? Allah gak langsung ngasih dia duit, sembuh dan segala macam. Bukan, Allah kuatkan hatinya. Sehingga kita gak habis pikir, kok dia bisa bertahannya dengan kondisi kayak gitu. Itu cara Allah menolong kita, teman-teman, sebelum diangkat masalah kita. Sehingga jangan salah paham, kalau ada orang soleh, miskin. Kalau ada orang soleh, sakit. Kalau ada orang soleh, kena musibah terus. Mungkin Allah tidak langsung menyelesaikan masalah dia, tetapi Allah lebih suka untuk menjaga hati dia, karena dengan cara kayak gitu Allah akan terus dekat dengan dia. Kadang kalau kita diselesaikan masalahnya oleh Allah, tiba-tiba jadi jauh kan? Ya Allah, tolong saya, tahajud, satu juz, satu malam. Luar biasa tuh kalau lagi ada masalah. Satu masalah selesai, gak usah tahajud. Sholat aja dijamak lagi tuh tadi. Maghrib dijamak dengan isya, zuhur dijamak dengan asar, subuh dijamak dengan duha. Jadi sehari menjamak 3 kali sholat. Kenapa? Udah gak ngerasa butuh sama Allah. Allah tahu itu. Minta aja sama Allah, apapun masalah kita. Apalagi cuma masalah perasaan hati. Allah bolak-balikan hati sesuka Allah. Gampang banget buat Allah.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: udah nongkrong itu kayak oksigen sosial. Sosial, oksigen segala. Tapi pernah enggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele. Dilihat dari kacamata humanisme. Nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch Grass. Jangan lupa download aplikasi Arari Digital. Ciao.
1: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Prodia sayang, Prodia santai siang.
1: Teman Prodia, kali ini kita di Muda Kreatif, kita akan bahas topik tentang punya banyak cicilan di usia muda. Ini normal gak sih? Nah teman Prodia, kalian sadar gak kalau fenomena sandwich generation plus lifestyle inflation sekarang itu bikin umur-umur 20-an awal udah akrab banget

sama yang namanya cicilan. Pay later buat gadget atau liburan, terus ada KPR ya demi aesthetic space, cicilan motor buat keluyuran. Jadi ini normal gak sih kalau di usia yang masih sangat muda ternyata udah punya beban finansial berlapis seperti ini? Kalau secara mental health, ini red flag atau emang milestone baru di era digital? Nah, secara psikologis dan juga financial behavior, jawabannya ya teman pro dua benar ya. Apa namanya, ini merupakan beban finansial. Dan kalau dari kita lihat dari data OJK dan juga beberapa lembaga riset independen, nunjukin tren financial blending di kalangan Gen Z dan juga milenial tuh emang lagi tinggi-tingginya. Kita hidup di era instant gratification di mana semua hal tuh bisa di reach supaya pakai one click check out. Tapi masalahnya banyak dari kita itu yang kejebak sama lifestyle inflation. Belum ada steady income yang mapan, tapi ternyata udah maksain gaya hidupnya itu yang sok-sokan tinggi gitulah ya. Jadi wajar kalau kita itu akhirnya punya cicilan. Jadi wajar ya kalau buat productive asset, tapi bakal jadi red flag besar kalau ini tuh cuma buat nutupin validasi sosial. Nah, ntar kita masih ngobrolin teman pro 2 seputar topik kita di Muda Kreatif kali ini. Tetap bareng sama Anis ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar. Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang. Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman berdua ngomongin soal cicilan di usia muda, kita tuh gak bisa lepas dari mentalitas YOLO, you only live once, dan FOMO, fear of missing out. Nah, secara analitis, anak muda sekarang itu terjebak di antara dua kutub ekstrim. Tekanan sosial buat ngeliatin establish di sosial media versus realita ekonomi makro, mulai dari inflasi harga properti sampai standar gaji entry level yang stagnan. Makanya banyak yang akhirnya tuh mengandalkan debt alias utang konsumtif buat nutupin gap antara gaya hidup impian sama realita dompet. Padahal secara finansial literasi ada konsep good debt dan juga bad debt. Jadi utang jadi good debt kalau nilai aset yang dicicil naik ke depannya, kayak investasi pendidikan atau properti produktif. Tapi kalau cicilannya buat fast fashion atau dining out tiap weekend yang jatuhnya itu depreciating asset, itu namanya tuh bunuh diri finansial perlahan, teman pro 2. Jadi sebelum ambil cicilan, coba deh tanyain ke diri kamu sendiri, ini tuh merupakan kebutuhan yang krusial banget atau cuma pelarian dari insecurity? Nah, teman pro 2, pernah gak sih kamu tuh mikir kalau utang atau cicilan itu sebenarnya bisa jadi pedang bermata dua yang kalau pintar dipakai malah jadi leverage buat akselerasi kekayaan? Nah, ini perspektif yang jarang dibahas. Anak muda itu sering banget di mindsetin kalau semua utang itu jahat. Padahal kalau kita itu lihat pola pikir yang high net worth individuals, mereka itu justru sering pakai utang buat muterin cash flow. Bedanya mereka pakai utang untuk income generating activities, bukan buat liability. Misalnya nyicil modal usaha atau instrumen investasi yang yieldnya itu lebih tinggi daripada suku bunga cicilannya. Mindset shift inilah yang harus kita miliki. Jadi alih-alih fobia sama cicilan, kita tuh harusnya fobia sama bad debt yang gak produktif. Kalau kamu bisa menguasai seni financial leverage dari umur 20-an, kampun efeknya tuh bakal kerasa banget pas kamu tuh umur 30-an nanti, teman pro 2 ya. Oke, gimana kalau kamu, kalau mau nyicil di usia yang masih sangat muda, mau gak kamu? Gimana kalau menurut kalian?

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: Teman Bro Dua, buat kamu yang sekarang lagi merasa menggap-menggap karena cicilan udah numpuk, it's time to the financial detox. Nggak usah panik, tapi juga jangan denial juga, ya kan? Langkah pertama yang harus kamu lakuin adalah auditing ulang semua pengeluaran. Bikin debt snowball atau debt avalanche method ya. Prioritasin bayar cicilan dengan bunga paling besar atau nominal paling kecil dulu biar mental kamu tuh nggak burn out, teman Bro Dua. Ingat ya, umur muda itu adalah fase paling krusial buat ngebangun fondasi. Bukan cuma pamer penciptaan citra. Jangan sampai investasi masa depan kamu habis buat bayar bunga pinjaman konsumtif. Be smart, stay ground, dan prioritize your peace of mind over temporary validation. Jadi pokoknya kita harus pintar-pintar ya mengelola keuangan, teman Pro 2. Tapi semoga aja deh di usia kita yang muda ini nono lah ya, nono cicilan itu ya, pay letter, letter-letter yang lain. Semoga enggak gitu lah ya teman-teman. Semoga kita keuangannya aman-aman saja, oke? Okay?

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: 94,6 dari Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI resmi menjalin kemitraan dengan AFC Ajax untuk mendukung pengembangan pemain dan pelatih di Indonesia. Kerjasama ini mengadopsi filosofi dan metode pembinaan Ajax yang dikenal memiliki sistem pengembangan talenta secara terstruktur. Melalui kerjasama ini, Ajax dan PSSI akan menjalankan program pengembangan sepak bola berskala nasional. Program tersebut diharapkan bisa memberikan kesempatan kepada pesepak bola dari berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan pembinaan dengan pendekatan yang mengacu pada filosofi sepak bola Ajax. Pengembangan tidak hanya menyasar pemain, tapi juga peningkatan kapasitas pelatih. Nah, langkah ini dinilai penting untuk membangun ekosistem pembinaan sepak bola Indonesia yang lebih berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kerjasama dengan Ajax merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola, khususnya pada kelompok usia muda. Dan program ini akan melibatkan pelatih maupun tenaga profesional Ajax yang memiliki pengalaman dalam menerapkan filosofi serta metode pembinaan klub tersebut. Melalui kemitraan tersebut, PSSI juga menjadi bagian dari jaringan sepak bola internasional Ajax. Jaringan itu saat ini mencakup klub-klub dari sejumlah negara seperti Meksiko, Austria, Italia, Spanyol, Yunani, Uzbekistan, dan juga Jepang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botol.

0: semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
0: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: News, update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 raihan 31 medali di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-9 Jawa Timur 2025 tidak membuat Kabupaten Semono puas. Karena itu di Porprov 10 Jawa Timur 2027, Kota Keris berambisi membawa pulang medali lebih banyak. Bupati Semono Ahmad Fauzi Wongsojudo mengatakan pemenuhan sarana dan prasarana olahraga ini terus dilakukan oleh pihaknya setiap tahun. Dan hal tersebut dilakukan agar para atlet di Kota Keris bisa melakukan tujuannya untuk mengoptimalkan pembinaan para atlet, dan pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI agar melakukan persiapan sejak dini untuk menghadapi Porprov tahun depan, mulai dari seleksi atlet dan juga pembinaan cabur. Ketua Harian KONI Semenep Abdul Qadir mengaku telah melakukan persiapan untuk menyambut kejuaraan multi-event 2 tahunan tersebut, yaitu dengan memberikan pembinaan kepada cabur agar mereka mulai menyeleksi atlet-atlet potensial yang dimiliki. Nah, langkah ini dianggap penting agar cabur memiliki waktu yang cukup panjang untuk persiapan. Kadir juga mengaku memiliki tolok ukur tersendiri dalam menentukan cabur yang akan diutus tampil di ajang Porprov nanti.

94,6 Radio Free Flow FM, 94 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan, teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang. Nah, buat teman Pro 2 yang mau berbisnis ya, bagi pemula tapi pengen dapat cuan yang banyak ya, atau keuntungan yang banyak sebagai pemula, kuncinya gini teman Pro 2. Persiapan yang matang dan eksekusi yang konsisten. Bukan sekedar mencari apa ya, jalan pintas gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan untuk memulai bisnis dan mendapatkan cuan atau keuntungan yang banyak, temukan ide bisnis yang tepat. Jangan sembarangan, jangan ikut-ikutan teman. Yang penting itu, jangan ikut-ikutan tetangga. Enggak boleh teman berdua. Rezeki itu berbeda. Satu saudara, satu kandung aja itu rezekinya berbeda teman berdua, ya kan? Tuh. Jadi temukan ide bisnis yang tepat. Ya, apalagi ya, sesuai dengan passion kalian dan skill kalian teman berdua.

riset pasar harus ketahui, karena ide kamu kan pasti memiliki permintaan ya. Jadi harus tahu riset pasarnya teman berdua. Tuh, temukan ide bisnis yang tepat dan juga susun rencana bisnis sederhana seperti visi misinya apa ya, tujuan jangka pendek jangka panjangnya bisnis kamu apa gitu, dan target pasarnya. Jadi siapa nih pelanggan ideal kamu?

0: harus kita juga kelola. Karena bagaimana cara Anda menghasilkan uang, apakah dari penjualan produk visi, jasa, atau model langganan gitu ya. Gitu teman berdua, jangan ini, jangan ikut-ikutan tren, jangan ikut-ikutan teman kamu, karena rezeki kalian sama teman kamu beda ya. Jadi atur atau temukan ide bisnis yang tepat, susun rencana bisnis sederhana, gak usah yang muluk-muluk ya. Dan mulai dan kembangkan bisnis kalian seperti pemasaran, fokus pada pelanggan gitu ya. Dan mindset untuk cuan banyak ya, konsisten, tekun, terus belajar, inovasi dan lain sebagainya teman berdua. Nah dengan kamu mengikuti langkah-langkah itu, mudah-mudahan sukses, amin ya. Membangun fondasi yang kuat untuk bisnis kamu akan tercapai teman berdua. Kalau misalkan fondasi udah kuat, kamu akan bisa meraih apa yang kamu inginkan, yaitu salah satunya cuan banyak. Selamat siang.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya, oke?

0: your entertainment update.
1: Pelan produk aktor Korea Selatan Lee Min Ho dijadwalkan hadir dalam sesi diskusi khusus mengenai film terbarunya The Assassins di Festival Film Internasional Toronto AFF 2026. Acara yang bertajuk In Conversation with Lee Min Ho ini akan berlangsung di tanggal 17 September nanti di Kanada. Nah, sesi tersebut teman produk akan menjadi kesempatan bagi penonton untuk lebih mengenal proses kreatif Lee Min Ho dalam memerankan karakter di film terbarunya. Penggemar juga bisa menyimak perjalanan karir sang aktor serta pengalamannya menghidupkan karakter dalam film arahan sutradara Hur Jin Ho tersebut. The Assassins juga dijadwalkan menjalani pemutaran perdana dunia di TIFF 2026 melalui program Gala Presentation. Film yang berdurasi 131 menit ini mempertemukan Lee Min Ho dengan Yoo Hae Jin dan Park Hae Il dalam sebuah cerita yang berlatar peristiwa politik Korea Selatan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan di streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: your entertainment update.
1: Teman produksi film Avengers Doomsday belum resmi tayang di bioskop, tapi sudah mencatat pendapatan sekitar 875 miliar rupiah dari penjualan tiket awal atau pre-sales. Angka ini berasal dari penjualan tiket domestik di Amerika Serikat yang telah menembus 50 juta US dollar. Pencapaian itu disampaikan Disney melalui Hugh Johnston selaku Senior Executive Vice President sekaligus Chief Financial Officer Disney. Nilai 50 juta US dollar tersebut diraih ketika Avengers Doomsday masih menyisakan waktu lebih dari 3 bulan sebelum jadwal penayangan resminya. Avengers Doomsday menjadi film pertama yang berhasil menembus 50 juta US dollar dari penjualan tiket awal dalam periode sejauh itu sebelum perilisan. Tingginya angka pre-sales menunjukkan besarnya antusiasme penonton terhadap film terbaru Marvel Studio tersebut. Avengers Doomsday dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Desember nanti dan kembali disutradarai oleh Joe Russo dan juga Anthony Rush. Sebelum film tersebut dirilis, Marvel juga menyiapkan perilisan kembali Avengers Endgame dengan judul Avengers Endgame Encore mulai 25 September 2026.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sesungguhnya Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia dambakan. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin, ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat fama yang firuzunuba illa anta, siapa yang akan mengampuni dosa selain engkau ya Allah. Lalu Nabi tertawa. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Coba, kita pernah gak mengkhianati Allah SWT? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah, giliran yang manggil Allah, kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, gak pernah gak tidur semalaman pun, kita siaga. Kenapa bisa gitu? Karena kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah, maaf ya yang kemarin, gak apa-apa, udah, gak usah ingatin lagi. Udah, biarin aja. Mau apa, minta, minta,

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, masih di RRI Pro 2 Sumenep ya, bareng saya Santri Setiawan di debat ketiga dan kita di acara Sore Ceria teman Pro 2. Dan sekarang kita ke info Pro 2 dulu ya, ini ada informasi buat kalian tentang Perpusda ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sumenep yang mencatat peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP dan SMA hingga perguruan tinggi. Pustakawan ahli muda Perpusda Sumenep Saiful Bahri menyampaikan teman Pro 2 bahwa lonjakan pengunjung terjadi berkat rangkaian kegiatan edukatif yang digelar di perpustakaan seperti lomba bertutur tingkat sekolah. Dan guna memperluas akses baca, Perpusda Sumenep, tambah Saiful, mengoptimalkan layanan perpustakaan keliling yang dimana ini akan menuju ke berbagai sekolah, yayasan, hingga hadir di setiap agenda keramaian daerah. Langkah ini dilakukan untuk mendekatkan bahan bacaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan next, teman Pro 2, Mansumna memboyong 3 penghargaan sekaligus dalam ajang Expo Rapat Kerja Nasional dan Lomba Nasional MA Plus Keterampilan serta MAKN se-Indonesia ke-8 tahun 2026 di Lamongan, Jawa Timur. Kontingen MAN meraih juara 3 lomba desain logo, kategori perak video profil madrasah, dan stand expo favorit. Koordinator MA Plus Keterampilan MAN Sumenep Yunita Puspitasari menyampaikan bahwa capaian dalam perhelatan yang diikuti 137 madrasah dari 19 provinsi ini merupakan hasil kerja keras serta kesolidan tim. Dan yang terakhir kita ke info Pro 2 olahraga. Tim Palang Merah Remaja PMR Wiraman Sumenep juga meraih juara 2 dalam ajang Emergency Skill Competition 118 lomba video pertolongan pertama pada kecelakaan P3K se-Suramadu. Penyerahan piala berlangsung di Kampus Tikes Ngudia Husada Madura pada hari Minggu kemarin 13 September 2026. Dan kompetisi skala regional yang diikuti pelajar tingkat SMA, SMK, MA, Semadura, dan Surabaya menuntut peserta menyajikan edukasi pertolongan gawat darurat secara informatif dan aplikatif melalui media visual. Jadi itu ya, untuk info Pro 2 sore ini teman Pro 2, bareng saya Sandri Setiawan. Selamat sore.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 94,6 Radio 2 FM Sumeneb. Karena kita
2: Indonesia.
1: Penyiar terbaik itu saat lagi sakit, lagi flu. Ya kan? Itu seksi banget sumpah sih.
2: Oh my god.
1: Itu kan soalnya Kak Farida enggak biasanya kan.

0: lu ini
1: mau kemana pakai bahasa Inggris kamu teman berdua?
0: Nanti mau ke Arab, ke Dubai.
1: Oh iya, tak? Iya. Enggak. Ya Allah Habibi.
0: Habibi, naam, naam.
1: Kan kesan.
0: Iya, betul. Kita ke Arab-Arab kan kalau Dubai itu.
1: Iya kan.
0: Tapi juga ada orang-orang di sana itu pakai bahasa Inggris.
1: Iya, kan international language ya kan.
0: Yes.
1: Jadi meskipun kamu enggak paham-paham banget bahasa Arab, cuman taunya ya Allah ya Habibi.
0: Iya, Bibi. Naam.
1: Jadi bisa lah pakai hello, good morning.
0: Yes, betul. Tapi nanti sebarang ke misahan ya.
1: Benar-benar.
0: Untuk
1: teman pro dua, yuk langsung aja kita ke word of the day hari ini. Kita mau adventure, vacation gitu ke luar-luar ya kak.
0: Yes.
1: Biar nggak cuma tahu Sumenep aja ya kak.
0: Aduh, ya tapi sebenarnya juga bagus sih.
1: Ah, ini ada kata-kata populer banget di kalangan anak muda yang suka traveling.
0: Gen Z ya.
1: Iya benar-benar.
0: Oke. Okay. Nah contoh nih, contoh aja di sebelum ke misaan ya apa? Kalau sekarang Sandri, kalau jalan-jalan itu. Traveling aja gitu kan ya kan. Polosan gitu traveling gitu. Tapi kalau untuk anak-anak Gen Z sekarang milenial gimana?
1: Milenial sekarang itu bisa pakai staycation.
0: Aduh.
1: Bahaya, Kak.
0: Aduh, staycation. Staycation itu bukan stay. Stay itu tempat ya.
1: Dia jalan-jalan tapi buat stay di satu tempat, menikmati suasana. Enggak berpindah dari satu wahana ke wahana yang lainnya, Kak. Misalnya nih dia di hotel aja gitu.
0: Oh, mager di sana ya?
1: Mager. Benar.
0: Kalau misalkan hidden gem itu masuk enggak, Kak?
1: Ah, hidden gem itu tujuannya, Kak. Ayo, adalah tempat-tempat yang banyak orang tuh enggak tahu karena tempatnya tuh ada di pelosok, misalnya.
0: Betul, yes.
1: Jadi kita nyebutnya hidden gem.
0: Oh, bukan stay pelosok bukan ya?
1: Bukan.
0: Bahasa gaulnya gitu kan.
1: Nah kalau anak Sumenep tuh sering menggunakan hidden gem ini untuk nyari kulineran.
0: Kita itu berarti tertuju kepada kita ya. Iya kan? Kalau kita jalan-jalan itu harus yang wajib diutamakan makanan.
1: Hidden gem. Mana yang jual rujak serut?
0: Mana yang jual rujak cengor itu? Iya. Aduh.
1: Biasanya kan agak masuk. Terus banyak orang yang tahu, yang belum tahu.
0: Belum tahu.
1: Kita bilang nih hidden gem.
0: Bahasa Inggrisnya contoh gini. Hidden gem. Tempat keren yang belum banyak diketahui orang.
1: Iya.
0: Apa? Bahasanya. Kalau bahasa Inggrisnya?
1: Hidden gem.
0: Bukan this. Beach is hidden gem gitu.
1: Iya, kalau misalnya pantainya tuh belum banyak orang yang tahu, Kak. This beach is a hidden gem. Pantai ini tuh hidden gem banget.
0: Gitu loh, Kak. Tuh, teman berdua ya. Mau kemana? Traveling hidden gem gitu kan. Oke. Okay. Masih banyak lagi teman berdua ya karena
1: apa?
0: Sandri kan orangnya apa ya? Selalu perhatian banget sama teman ya. Kak Farida kali itu memaksakan diri untuk siaran. Lagi sakit kan ya. Udahlah nanti sama Kak ada misaan. Nanti siaran sama misaan aja deh.
1: Iya.
0: Ya. Kak Farida istirahat aja dulu untuk menjaga kesehatan ya. Pulang istirahat, minum obat dah ya.
1: Iya, jangan sembuh. Lupa teman-teman berdua hidupin TikTok-nya. Abis ini live TikTok bareng sama Kak Sandri.
0: Okay? Yo. Haven't you heard I'm the internet girl? Getting out of here.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Di Anglis Corner teman Pro 2 bareng saya Sandy Setiawan ya, untuk topik bahasan sore ini yaitu tentang masalah English for your next adventure. Jadi kita ngomongin tentang masalah jalan-jalan, tempat hiburan ya. Tadi Sandy udah ngebahas tentang travel edition ya, Hidden Gem ini teman Pro 2. Tadi covernya udah ngejelasin tentang tempat keren yang belum banyak orang diketahui orang gitu ya. Itu hidden gem teman Pro 2. Jadi this beach is a hidden gem ini cocok buat cocok banget lah gitu. Buat bahas tempat wisata yang banyak orang yang tidak diketahui teman Pro 2. Nah, terus lagi ini Sandri masih nunggu misaan teman Pro 2 ya untuk gabung langsung sore ini di English Corner di live TikTok teman Pro 2, tapi masih belum masuk ya. Jadi misalkan ayo dong masuk dong, ini ditunggu sama teman-teman Pro 2 di English Corner edisi ke-14 bulan September 2026. Jadi nanti seperti apa gitu. Story strap ini teman Pro 2. Ini tempat wisata yang terlalu turistik. Biasanya mahal atau overhyped teman Pro 2. Jadi tempat wisata yang mahal, contoh di Indonesia itu Bali. Ini jadi nyasarnya ke bule teman Pro 2. Contoh misalkan restoran. Nah, ini. Jadi karena kan di sana mahal ya. Untuk tempat wisata yang turistik dan mahal itu di Bali itu mahal-mahal kan? Ya ini nyasarnya ke bule-bule teman Pro 2. Contoh misalkan restoran gitu ya. Dimana ini juga yang membuat Sandri menjadi keinginan sih dari dulu untuk jalan-jalan ke Bali, pengen tahu budaya di sana. Terus acara-acara di sana seperti apa, seperti pas ada kematian dan sebagainya gitu ya. Acara sejarahnya, budayanya seperti apa, saya pengen tahu. Dan ya pengen jalan-jalan ke sana lah gitu. Daripada keluar kan tambah uangnya tambah mahal banyak gitu teman Pro 2. Harus menyediakan uang banyak. Tapi kalau di Bali kan untuk orang Indonesia sendiri kan pasti udah tahu gitu loh. Enggak begitu mahal teman Pro 2. Nah, itu. Ini versi Gen Z ya. Untuk bahasa word of the day-nya, tourist trap ini teman Pro 2, tempat wisata yang terlalu turistik biasanya mahal atau overhyped ini ya nyasarnya ke bule-bule. Jadi worth it atau cuma viral gitu teman Pro 2. Ya kalau Sandri sih enggak mau inilah ya. Itu ya kalau keinginan ya enggak tahu mahal atau murah, langsung gas teman Pro 2 ya. Ya kalau Sandri kalau jalan-jalan ke Bali terus ke the restaurant in church tourist trap ini atau ke restoran dan sebagainya ya worth it sih teman Pro 2 ya. Karena tahu sendiri Bali itu

nggak harus di ya, nggak harus diperjelas lebih detail ya. Teman-teman udah pasti tahu semua gitu loh tentang Bali. Makanya Sandri masukin Bali ke tourist trip ini teman berdua, karena di sana itu mahal-mahal dan nyasarnya ke para bule-bule teman berdua ya. Oke, itu. Terus ada lagi staycation. Ini liburan tanpa pergi jauh. Ya mungkinlah ke Bali. Bali kan enggak jauh. Kalau dari Sumenep lewat jalur laut dekat. Ya kan? Atau kalau ini kalau misalkan Sandri jauh banget, tetap di kota sendiri atau menginap di hotel dekat rumah. Kan di sini banyak ya contoh di hotel-hotel yang begitu sangat bagus dan pemandangannya juga bagus-bagus gitu teman berdua. Jadi itu staycation. Dan relate buat teman berdua yang mau healing tapi budgetnya terbatas itu ya. Biasanya contoh staycation itu ke Lombang, nah itu, terus ke Gili Labek, ada tempat hotel yang murah di sana gitu kan. Terus di Pantai Sembilan, nah ini cocok buat staycation teman berdua. Itu kan dalam lingkup kota sendiri gitu, nggak harus mengeluarkan budget yang banyak teman berdua. Dan ini relate ya buat yang mau healing tapi budgetnya terbatas. Ini versi bahasanya anak muda sekarang itu Gen Z, I'm having a staycation this weekend. Wah itu biasanya kan mau kemana staycation gitu, traveling staycation itu juga bisa. Tapi kalau sekarang, kalau Gen Z katanya gitu ya, Sandri kan barusan udah sharing nih sama Kak Farida, tuh katanya gitu, I'm having a staycation this weekend teman berdua. Tuh, emang sekarang beda-beda sih bahasanya, eranya Sandri sama eranya Gen Z sekarang, anak muda sekarang beda gitu. Ya, staycation itu. Terus ada ini lagi, wanderlust, keinginan kuat untuk traveling dan menjelajah. Ini para anak muda sekarang yang suka traveling ini pastinya itu keinginannya itu kuat banget dan harus tercapai. Entah itu kemana, traveling juga menjelajah ya. Ini cocok banget buat anak muda yang suka traveling dan juga buat penjelajah. Bahasanya gimana Kak Sandri untuk kalau Sandri kan wanderlust gitu aja. Sekarang enggak, I have serious wanderlust. Tuh. Jadi panjang-panjang tapi dapat gitu ya. Biasanya ini digunakan oleh teman-teman Jaksel gitu kan. Jaksel bahasa kita keren banget teman-teman. Kayak dicampur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu ya. I have serious wanderlust gitu. Kalau Sandri keinginan untuk traveling atau menjelajah itu underlast aja. Beda kan ya?

0: Oke, teman bro, Sandi udah bersama Misaan sore ini ya. Dan Sandi sahabat dulu. Hai, selamat sore Misaan.
1: Selamat sore kak.
0: Kabar baik ya.
1: Baik.
0: Sandi dari tadi nunggu.
1: Saya dari tadi nunggu juga.
0: Iya, Misaan kok nggak muncul
1: sebentar.
0: Kok nggak muncul Misaan ini kemana? Misaan sekarang okay. Sandi mau ajak Misaan dan juga teman bro untuk belajar World of the Day tentang travel edition. Tandri juga sudah ngebahas tentang hidden gem. Ini tempat keren yang belum banyak diketahui orang gitu kak. Dan Kak Farido udah ngejelasin. Kalau versinya Misaan gimana sih?
1: Hidden gem bukan hanya tempat-tempat tersembunyi ya, tetapi adalah tempat tersembunyi yang menurut saya itu memiliki something special gitu ya.
0: Okay.
1: Sesuatu yang tidak dimiliki tempat lain, tetapi tempatnya itu apa ya istilahnya, butuh perjuangan untuk bisa sampai di situ. Gitu.
0: Oke, okay. Kalau Sandri pernah ngalamin ini masuk ke hidden gem?
1: Siapa?
0: Sandri. Dulu.
1: Oh gitu.
0: Tempat
1: di mana itu? Di mana itu?
0: Keren. Masih di dalam kota gitu. Ada namanya itu pantai Juruan. Itu kan dulu masih belum ada orang tahu gitu tentang air terjunnya gitu loh, Miss.
1: Ada mangnya kan?
0: Ada.
1: Oh gitu ya.
0: Tapi sekarang udah rame gitu. Kalau bahasanya gimana sih, Miss?
1: Tapi nggak pernah kesana kan?
0: Nggak pernah,
1: never.
0: Sorry ya, Sandri, pakai bahasa Indonesia aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau bahasanya gimana? Kalau anak muda dulu kan cuman bilangnya hidden gem gitu aja, Miss. Kalau untuk sekarang, kalau anak muda Gen Z itu this beach is hidden gem itu masuk nggak, Miss An? Pantai gitu.
1: It can be gitu, bisa aja gitu. Karena kan hidden gem itu kan suatu tempat gitu ya. Dihubungkan dengan tempat gitu.
0: Okay.
1: Entah itu tempat makan atau itu tempat untuk melepas penat, termasuk salah satunya adalah beach ya, pantai.
0: Okay.
1: Jadi menurut saya pantai yang tersembunyi yang butuh perjuangan ekstra untuk sampai di situ juga masuk hidden gem sih. Kalau zaman dulu bukan hidden gem ya.
0: Apa? Kalau dulu
1: Sandri, istilahnya kayaknya kalau dulu.
0: Iya, kalau Sandri nanya Kak Farida, kalau Sandri dulu kalau traveling ya traveling. Kalau
1: yes, enggak ada bahasa hidden gem. Baru-baru ini kan hidden gem itu.
0: Jadi ya, bilang liburan, traveling aja gitu ya, meskipun ke tempat-tempat ya, yang masih
1: that's
0: belum.
1: Yeah, call only traveling or holiday.
0: Itu.
1: Enggak ada bahasa-bahasa khusus sih. Karena sekarang kan anak-anak zaman sekarang itu suka menciptakan jargon-jargon yang membuat sesuatu itu menjadi apa? Sesuatu yang lebih gampang diingat, kayak hidden gem.
0: Betul.
1: Kemudian lagi apa ya? Kayak crush kemarin yang kita bahas gitu kan, sesuatu yang jargon-jargon yang menurut saya tidak berhubungan, tetapi dihubung-hubungkan dan itu menjadi sesuatu yang klop gitu loh.
0: Oke. Dan
1: Kak Farida mana ini?
0: Kak Farida barusan bilang, Sandri bilang ke Misaan, sorry banget nggak bisa ngikut acara List Corner, ada acara. Emang ke tempat ini sama LPU gitu, Misaan? Yang harus
1: masih ada di kampus, soalnya tadi janjian ke kampus.
0: Dia udah pergi ninggalin Sandri.
1: Oh, yeah.
0: Terus lagi
1: it's
0: selain
1: okay. Hah? It's okay.
0: Oke, okay. Lanjut tentang ini lagi Sandri juga ya sedikit tahu sih tentang tourist trip ini, teman berdua. Tourist trip itu tempat wisata yang apa ya, terlalu turistik dan biasanya mahal. Tadi Sandri ngebahasnya Bali. Benar enggak Misaan? Bali kan mahal.
1: Banyak sebenarnya tempat-tempat yang menurut turis itu adalah sesuatu yang mahal gitu. Tempat yang mahal itu kan sebenarnya tergantung dari seberapa banyak peminat untuk berkunjung gitu.
0: Yes.
1: Semakin banyak peminatnya maka semakin tinggi pula harga untuk sampai di tempat itu. Gitu. Kayak kemarin di Gili Labak gitu ya.
0: Yes.
1: Gili Labak itu sekarang sudah apa pakai ada karcisnya gitu.
0: Iya,
1: dulu, dulu kan enggak.
0: Betul.
1: Dulu kan enggak. Kemudian juga ada apa itu sih kalau kita mau foto-foto itu sudah ada ininya, sudah ada
0: jasanya
1: gitu.
0: Jasanya.
1: Ya, jasa untuk ambil foto, taking the photo itu sudah ada kalau enggak salah 200 apa ya untuk satu hari satu malam kayaknya untuk taking the photo satu hari satu malam gitu.
0: Okay.
1: Nah, jadi kalau menurut saya the most tourists have interested in the spot gitu di suatu tempat yang kita mau maka semakin tinggi value-nya juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalkan di Bali juga seperti itu. Nah, karena Bali itu tempatnya turis gitu, tempatnya turis mancanegara ataupun turis di negara kita sendiri. Akhirnya spot-spot yang mungkin tidak terlalu menarik tapi karena pengunjung itu banyak, akhirnya secara value-nya, secara harganya itu juga ikutan naik, Sandre.
0: Yes, betul. Itu nyasarnya ke bule berarti ya? Untuk tourist trap ini?
1: Karena bule itu kan gampang ngeluarin uang gitu.
0: Iya.
1: Kan. Mereka nggak peduli gitu, they don't care about money. Yang penting mereka itu mendapatkan apa
0: istilahnya? Bahagian.
1: Yang menyenangkan, yes, happiness yang mereka cari itu. Tapi kalau orang Indonesia kan juga mikirnya dua kali,
0: harus
1: dapat,
0: iya.
1: Budgetnya juga minimal gitu.
0: Angka 6 digit aja, 6 digit tinggi, mundur.
1: Yes. Mikir dua kali.
0: Mikir kan, dua kali, kita. Gitu. Nah, ini apa ya? Kalau kok ke Bali itu worth it atau cuma mau viral aja? Kalau Sandri sih, ya apa ya? Worth it iya. Mau cuma viral iya gitu loh bisa
1: tergantung gitu ya ya tergantung dari apa ya istilahnya tergantung dari niat kita mau ngapain gitu. Kalau cuma mau liburan sih kalau menurut saya nggak usah ke Bali, di sini aja. Kalau misalkan kita di Bandung kan banyak tempat-tempat
0: yes. Yang
1: membuat kita itu punya kepuasan untuk kebahagiaan gitu. Tapi kalau orang berduit
0: gas
1: itu bisa aja worth it
0: gitu. Worth it meskipun jut-jut gitu ya harganya yang berangkat gitu.
1: Yes. Apalagi untuk orang-orang konten kreator yang ingin meng-up satu video yang mungkin ingin sesuatu yang berbeda gitu.
0: Betul.
1: Bisa aja kan mereka dapat income dari kontennya. Jadi bisa tergantikan kan gitu.
0: Betul.
1: Uang yang dikeluarkan, budget yang dikeluarkan itu bisa tergantikan.
0: Yes.
1: Gitu sih.
0: Timbal balik, mengeluarkan ya, terus ada yang masuk gitu.
1: Bisa lebih dapatnya.
0: Apalagi itu. Terus lagi ya. Staycation. Ini apa sih gimana sih? Sandri juga tadi hampir-hampir bingung gitu loh. Untuk staycation ini misalkan.
1: Sejauh yang saya tahu staycation itu adalah apa ya? Liburan yang di dalamnya kita itu sambil spend the night gitu, nginep gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh. Jadi biasanya kayak booking hotel gitu kita staycation. Intinya kita itu hijrah dari rumah kita.
0: Liburan tanpa pergi jauh.
1: Ya gitu.
0: Gitu ya.
1: Ya, kita bisa staycation kalau kalau di ini. Kalau di Gili Labak Sarah itu ada staycation-nya loh.
0: Ada.
1: Jadi kayak penginapan sudah ada penginapan di sana.
0: Dan
1: jadi bisa terjamin penginapan, makan, kemudian jasa untuk foto, video itu ada sekarang.
0: Oke, jadi ini relate ya, relate buat yang mau healing, mau traveling, tapi budgetnya terbatas.
1: Yes.
0: Gitu ya. Ini versi.
1: Tapi kalau misalkan orang yang takut dengan kendaraan air, ya itu nggak worth it sih.
0: Iya. Tapi.
1: Karena ombaknya tuh, wah.
0: Tapi sekarang kayaknya anak muda sekarang udah pada berani semua kendaraan air.
1: Sebagian.
0: Kamu mau ikut siaran?
1: Ada juga yang gak ingin.
0: Misaan, assalamualaikum.
1: Yes.
0: Ini yang ditunggu-tunggu udah datang. Dia itu wajahnya ceria, bibirnya merah, kayak baru selesai datang umroh tadi malam. Ya Miss ya. Ini udah muncul. Udah kamu ditanya dari tadi. Itu.
1: Sudah datang kamu dari kampus?
2: Oh no, of course. I have a special meeting with client.
1: Karena kamu punya balas budi ke sana ya.
0: Udah apa tadi udah Sandri bahas tentang staycation, terus tourist trap, hidden gem. Sandri juga yang terakhir pengen nanya tentang wanderlust. Keinginan untuk keinginan kuat untuk traveling. Kalau Sandri juga masih belum tercapai nih misaan. Keinginan kuat untuk traveling atau menjelajah.
2: Dia belum kemana-mana, duitnya ditabung semua.
0: Iya, beli emas. Ini gimana cara-cara penyampainya untuk Gen Z sekarang gimana misaan?
1: Untuk penyampaian apa itu?
0: Kalau ini keinginan kuat pengen untuk traveling. Pengen banget traveling.
1: Ya, just a simple thing in English, you mean?
0: Kalau saya,
1: just maybe I am curious to travel, maybe I wanna get something different.
2: Itu kata.
1: Jadi banyak ekspresi-ekspresi itu yang digunakan untuk menyatakan kalau kita itu pengen sesuatu yang berbeda. I am curious, kemudian I am excited to have a traveling, maybe.
0: Kalau I have serious wanderlust, masuk nggak?
2: Wanderlust.
0: Yeah.
1: Wanderlust itu dihubungkan ke satu tempat yang, ya bisa juga, bisa juga.
0: I have serious wanderlust.
2: Hasrat banget. Iya, tapi mau liburan.
0: Mau liburan, iya iya.
2: Mau liburan.
0: Kayaknya kuat gitu ya. Sebelum kita closing, kalau kak Farida punya punya keinginan untuk traveling yang sangat kuat banget, tapi belum tercapai. Kemana?
2: Mekah Madinah.
0: Alhamdulillah. Subhanallah. Mudah-mudahan tercapai.
2: Amin.

0: Kalau umroh kan hitungannya juga traveling kan.
1: Traveling.
0: Sekalian ibadah.
1: Traveling gitu. Islami lagi.
0: Amin.
2: Kalau ada traveling Islami.
1: Ada sekarang. Sekarang bahasa Inggris juga ada bahasa sekarangnya juga. Anak muda misalkan, sendiri juga punya. Traveling Islami, yaitu ke Madinah, ke Mekah, umroh.
2: Ya betul.
1: Hey, selamat sore.
2: Islami ya Kak Farida itu.
1: Gimana? Pandemi.
2: Banget. Islami banget ya kamu?
0: Iya of course. Mm-hmm.
1: Kelahiran pondok, mm-hmm. Alumni pondok, pesantren, miss. Mm-hmm. Terus apa lagi nih? Banyak.
2: That's all.
0: Oke. Nah, for the last nih, kira-kira kalau menurut Misa Ania, bisa nggak ya kita itu traveling keluar, abroad gitu, keluar negeri, tapi tanpa jago bahasa Inggris, bisa nggak, Miss?
1: Nah, itu.
2: It can be. Karena banyak guide sekarang kan.
0: Iya.
1: Tapi bayar lagi. Tapi bayar lagi, Miss.
2: Ya, jasanya kan ada. Tinggal kita guide aja, penting ada uangnya kita bisa bayar. It's okay.
0: Anda biasa tuh mau bilang gitu, bisa kamu nggak jago bahasa Inggris, tapi kamu harus kaya raya,
1: Bu. Iya.
2: Ya, intinya duit lah.
1: Contoh Sandri nih, Miss, mau ke Inggris, entah ke Emery, ke mana gitu ya, yang tempat-tempat ini. Tapi Sandri kan bahasa Inggrisnya 2.
2: Terus? Maksudnya 2?
1: Nilainya 2 bahasa Inggrisnya kan. Oh. Cuman taunya tumpas rokok gitu, Miss.
2: Yang penting kalau dalam bahasa Inggris itu we can guess, kita bisa menebak aja apa yang dia, apa yang mereka katakan gitu, bisa di mix juga sebenarnya.
1: Iya.
2: Jadi kalau
1: nebak,
2: kita
1: iya,
2: itu
1: betul.
2: Pengen traveling ke luar negeri gitu ya, kemudian kita itu minim di bahasa Inggris, mungkin yang bisa kita lakukan adalah bahasa isyarat sih. Kayak nanyakan harga, price. Only
1: ask
2: the price.
1: Kayak orang luar biasa berarti, Miss, ya.
2: Ya, gestur yang dibutuhkan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi gagal deh.
0: Tapi aku nggak mau kalau misalnya mau jalan-jalan luar negeri,
1: yes.
0: Aku harus jago berbahasa Inggris ya kan?
1: Karena kamu udah jago.
0: Harus lebih jago lagi.
1: Masa segitunya gitu?
0: Oh iya, soalnya di sana aku mau presentasi kak.
1: Boleh. Eh gini aja, Miss.
2: Ada angin-angin mau ke luar negeri
1: itu. Iya, kayaknya ini.
2: Kayaknya sih.
1: Gini, Miss,
2: kemarin sudah target evening itu.
1: Wah, makanya dia pengennya gitu, misan. Tapi yeah. Kalau Sandri next.
2: Tapi tanpa keluar uang loh.
0: Iyalah.
1: Sandri kan budgetnya minim ya?
0: Iya, terus.
1: Kan mau ke entah itu insyaallah Inggris di London gitu jalan-jalan. Kenapa kalau Sandri guide Kak Farida sama Misaan?
0: Oh, boleh.
1: Kan budgetnya murah.
0: Enggak, Kak.
2: Ya, boleh banget. Dengan
1: senang hati. Oke deh, yang terakhir nih Kak Farida. Yang terakhir apa nih? Mungkin dari Kak Farida apa?
0: Dari aku keep learning ya teman berdua, karena wherever you wanna go, you need English of course because it's international language. Jadi kalaupun kamu mau ke Arab, ke Dubai, ke Mekah, ke Madinah gitu, meskipun tidak berbekal bahasa Arab, berbekallah bahasa Inggris.
1: Karena bahasa Inggris itu semuanya ya.
0: Semuanya.
1: Semua negara.
0: Semua negara.
2: Semua negara know about English gitu.
0: Ya, itu dari aku tuh pesannya. Misalkan mau berpesan apa di sore hari ini sama teman Pro 2?
2: Pesanku adalah keep learning aja. Apapun yang kamu pelajari, yang penting kamu suka, senang, go on aja.
1: Oh, seru banget tuh.
0: Iya.
1: Jadi udah mulai suka-suka bahasa Inggris nih.
0: Ya, cur terus.
2: Kena racunnya kita dong.
1: Cur. Iya. Harus belajar benar.
0: Oke.
1: Udah ya. Misaan.
0: Thank you ya.
1: Thank you.
2: Oke. Welcome.
0: See you next week. Bye-bye.
1: Bye.
2: See you. Bye.
3: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

0: sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 Merari Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih bareng Sandri sore ini, teman Pro 2 di sore ceria-ceria juara. Dan ini ada anak muda yang menjadi contoh ya untuk anak muda sekarang. Jadi juga referensi untuk kita sendiri ya, tentang prestasi yang diraih oleh Alia Nuha, teman Pro 2. Dia itu mahasiswa dari Fakultas Vokasi di UNER yang berhasil meraih juara pertama tingkat provinsi dalam Jombang Rafting Festival yang berlangsung pada 3 hingga 6 tanggal 3 sampai 6 September 2026, teman Pro 2. Jadi prestasi ini diraih Alia setelah kembali mengikuti kompetisi Arung Jeram usai sempat berhenti sebagai atlet untuk fokus menjalani perkuliahan di UNER, teman Pro 2. Jadi kemenangan ini sekaligus menjadi pengalaman bagi Alia dalam kembali menekuni olahraga yang sebelumnya ia geluti. Jadi seperti apa tentang Alia Nuha, mahasiswa vokasi UNER yang raih juara 1 Arum Jeram tingkat provinsi, teman Pro 2, bakal Sandri bahas satu lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke yang

0: ceria juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Nah, jadi kemenangan Alia ini tak memperdua sekaligus menjadi pengalaman bagi Alia dalam kembali menekuni olahraga yang sebelumnya ia geluti. Sandri flashback teman berdua ya, setelah Sandri saja digugling, ternyata Alia ini sebelumnya merupakan emang atlet arung jeram sebelum memasuki dunia perkuliahan. Nah, setelah menjadi mahasiswa UNER, ia memilih untuk berhenti menjadi atlet karena ingin memprioritaskan pendidikan. Tapi pelatih kembali menghubunginya dan mengajaknya mengikuti kompetisi sehingga Alia ini memutuskan untuk kembali bertanding teman berdua. Jadi kembalinya Alia sebagai atlet membuat waktu persiapan menuju Jombang Rafting Festival ini cukup terbatas teman berdua. Ia hanya memiliki waktu sekitar 1 minggu untuk mempersiapkan diri sebelum perlombaan dimulai. Dan dalam masa persiapan ini teman berdua, Alia ini kembali mengikuti program latihan dari pelatih seperti lari, terus jogging, stretching, ya serta melakukan pemanasan mendayung sebelum pertandingan teman berdua. Jadi ini emang hebat gitu ya. Dan pastinya di tengah persiapan yang perlu kita para atlet yang perlu kita ketahui juga ya, dukungan dukungan seperti keluarga ini menjadi salah satu hal yang membantu semua atlet itu untuk mengikuti kompetisi teman berdua. Juga seperti beberapa teman ini juga pendorong lah untuk siap bertanding melawan kontingen-kontingen lainnya teman berdua. Itu. Nah, ada Sandri barusan coba-coba cari informasi di googling tentang masalah tantangan yang menjadi mahasiswa dan juga atlet ya. Karena gini, menjalani aktivitas sebagai mahasiswa UNER sekaligus atlet itu perlu mengatur waktu dengan baik. Nah, yang dialami Alia seperti itu teman berdua. Latihan dapat dilakukan hampir setiap hari dan menjelang perlombaan ya intensitasnya meningkat menjadi latihan pagi dan juga sore gitu. Nah, kondisi

Membuat alih ini harus menyesuaikan jadwal latihan dengan kegiatan perkuliahan gitu. Serta selain waktu latihan, pengurusan administrasi untuk keperluan dispensasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi Ali atau memperdua. Jadi Ali ini sedikit cerita bahwa kegiatan akademik tetap perlu diperhatikan karena menjadi mahasiswa dan atlet secara bersamaan membutuhkan komitmen yang besar. Ini dari Alia, tantangannya lebih ke manajemen waktu karena dari cabang yang diikuti Alia ya, kayak hampir setiap hari latihan gitu loh. Kemudian kalau seminggu lomba atau sebulan lomba itu biasanya ada latihan pagi sama sore. Emang buat mahasiswa dan juga atlet ya, yang satu frekuensi itu pasti mengalami hal yang sama seperti dengan Alia teman berdua. Manajemen waktunya yang harus emang itu, wah, kokoh teman berdua. Ya kan? Mana lagi pagi kuliah juga, udahnya itu harus fisik juga kuat, pelajaran harus matang juga gitu ya. Jadi enggak ngambil jalur kiri aja gitu loh. Lurus jalur kanan, jalur kiri, lurus, itulah yang dipegang oleh tantangan menjadi mahasiswa dan juga atlet teman berdua ya. Oke, itu. Terus masih banyak lagi yang Sandri mau dibahas tentang masalah Alia ini teman berdua yang baru saja meraih juara satu arung jeram di tingkat provinsi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Terus Alia ini teman berdua menjalani aktivitas sebagai mahasiswa UNER sekaligus atlet, membuat Alia ini perlu mengatur waktu dengan baik teman berdua ya. Latihan itu dapat dilakukan hampir setiap hari dan menjelang perlombaan dipersiapkan teman berdua. Nah, jadi ini kembalinya bertanding dengan pertimbangan akademik. Jadi keberhasilan meraih juara pertama membuat Alia ini teman berdua kembali memiliki keinginan untuk apa ya, menekuni arung jeram sebagai atlet. Nah, namun seperti padatnya perkuliahan di UNER, nah membuat rencana tenang ini perlu dipertimbangkan secara matang teman berdua. Betul. Karena yang diharus diutamakan itu ya pendidikan gitu ya. Biasanya itu hobi teman berdua. Dan setelah berkompetisi, Alia ini bahkan sempat mendapat tawaran untuk melanjutkan ke tingkat nasional teman berdua. Tetapi kesempatan tersebut mengharuskannya tidak mengikuti perkuliahan selama sekitar 1 bulan. Itu. Nah, menurut Alia sendiri, keputusan untuk kembali menjadi atlet ini harus disesuaikan dengan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Dan ia ingin tetap dapat mengembangkan prestasi di bidang olahraga tanpa mengesampingkan pendidikannya yang sedang ditempuh di UNER. Jadi bagi mahasiswa yang ingin mulai menekuni seperti Ali ya, arung jeram ya, ini sang prestasi, sang juara Alia teman berdua ini berpesan agar memahami bahwa olahraga tersebut membutuhkan persiapan yang serius. Selain latihan fisik di darat dan latihan di air, mahasiswa juga perlu memperhatikan kewajiban akademiknya agar keduanya tidak berjalan secara berlawanan teman berdua. Jadi ini ada pesan dari Alia bahwasanya menilai bahwa menjadi mahasiswa sekaligus atlet terkadang membutuhkan pengorbanan salah satu kegiatan untuk sementara. Dan Alia juga mengatakan bahwa kemampuan menentukan prioritas menjadi hal penting agar pendidikan tetap berjalan sekaligus membuka kesempatan untuk merepresentasi di bidang olahraga itu teman berdua. Jadi itu ya pesan dari Alia buat teman berdua yang sekarang juga menekuni olahraga dan juga sebagai mahasiswa. Ini ada pesan dari Kak Alia yang sudah Sandri barusan share buat kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat pendek. Ya, ini adalah surat Al-Falaq. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tentang suatu kesabaran manusia ketika ditimpa musibah, pasti hatinya akan merasa sedih, gelisah, bahkan putus asa terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa kesabaran adalah sebagaimana yang disampaikan, innamas sabru huwa hamlun nafsi ala tarki idharil jaza, bahwa kesabaran adalah kemampuan diri kita mengontrol diri kita untuk bisa tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Dalam Islam disampaikan, boleh saja kita menangis, mungkin kita merasa sedih sehingga air mata tak terasa turun. Islam memperbolehkan semua itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditinggal mati oleh putra tercintanya, beliau menangis. Islam memperbolehkan kita untuk merasakan kesedihan itu dengan mengeluarkan air mata. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah terlalu berlebih-lebihan sehingga mungkin kita melukai fisik kita atau kita menjerit sehingga kita lupa bahwa sejatinya ada zat yang maha sempurna yang telah mengatur semuanya dengan sempurna. Oleh karena itu, maka ketika kita merasa gundah, menangislah. Akan tetapi tangisan itu mari kita tuangkan dalam setiap bait doa kita, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan ijabah setiap doa kita.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

yang terdahulu dari Tuhanmu. Niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh, mereka orang kafir Mekah, benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran.

Dan sesungguhnya, kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh, Dia Maha Teliti apa yang mereka kerjakan.

Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah.
1: Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin.
0: Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.

Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu, orang yang mempunyai keutamaan, yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.

Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya.

0: الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
1: Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman.

Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu. Kami pun benar-benar akan berbuat.

0: Sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu.
1: Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu.

0: dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Teman perlu waktu menunjukkan pukul 17.25 menit waktu Indonesia bagian barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib khusus wilayah Sumenep dan sekitarnya.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hamba-Ku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa dulu sebelum saya hijrah kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wama qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang, jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 RRF Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan di debat ketiga, Seri Cer ya. Jam 18 lewat 8 menit, Santri mau ngajak kalian untuk di acara Jam Belajar Mandarin teman berdua. Dan sebelum kita nanti mendengarkan Jam Belajar Mandarin yang sudah ada di playlist kita malam ini teman berdua, Santri mau ngebahas tentang fakta dan budaya di Mandarin teman berdua. Jadi buat semua orang, buat teman berdua, buat orang-orang di luar sana yang don food hunting dan selalu penasaran sama hidden games kuliner ya, lidah kita biasanya udah cukup kebal teman berdua. Tapi kalau ngomongin street food ekstrim di Tiongkok, teman berdua mungkin langsung mikir ekstrim kayak ala jengking goreng atau kepala kelinci. Ya kan? Jadi well, itu udah main ekstrim banget teman berdua. Nah, Sandri kali ini ajak kalian untuk mengetahui mau bawa kalian perspektif yang agak out of the box dan analistis tentang satu hidangan beneran aneh yang jarang banget terekspos di media sosial teman berdua. Namanya Yingcai atau sup batu kerikil tumis. Wah kan, namanya aja gitu ya, Yingcai atau sup batu kerikil tumis teman berdua. Asli, ini bukan alegori atau kiasan teman berdua. Berdasarkan data dari antropologi kuliner kawasan Hunan, hidangan bernama lokal Suodiao. Ini literally menumis batu sungai asli yang masih beraroma endapan lumpur segar, dibumbui cabai rawit, bawang putih, sisu, dan minyak cabai. Jadi secara historis, Sandi kan penasaran ya, tadi baca-baca, Sandi penasaran hidangan ini teman berdua itu diciptakan sama para tukang perahu di provinsi Hubei ratusan tahun lalu pas mereka terdampar kehabisan bahan makanan di tengah sungai. Kalau konsepnya mind blowing gitu loh, batunya bukan buat dimakan tapi buat dihisap. Saripati bumbunya pas lagi nongkrong bareng, lalu batunya dibuang lagi. Makanya disebut Suodiao alias isap dan buang. Tadi kepikiran, masa batu kerikil dimakan? Nah, di dalam perut gimana? Gitu kan pasti kan ya. Mungkin 1, 2, 3 orang pasti atau teman berdua pasti begini. Masa batu kerikil dimakan gitu kan? Nah, ternyata setelah tahu, setelah saya research di googling, ternyata batunya dihisap. Udah itu dibuang teman berdua. Tuh. Nah, ini secara ekonomi atau sirkular dari psikologis ini genius banget teman berdua. Kalau di era modern kayak sekarang, saat F&B industri lagi gila-gilanya ngejar inovasi artifisial, kuliner ini teman berdua justru viral di platform Douyin. Bukan karena rasanya yang creamy dan juicy gitu ya, tapi karena aspek sensory experience dan nostalgia value-nya teman berdua. Dan ini bukti nyata gitu. Kalau dining experience itu enggak cuma soal nutrisi tapi soal bagaimana otak kita memproses memori kultural lewat indera perasa dan pendengaran gitu loh. Karena sensasi suara kerikil yang murni asli dari sungai yang masih bau lumpur itu apa ya, yang bergesekan sama wajan besi itu punya efek apa ya, kalau bahasa santri itu terapeutik tersendiri teman berdua. Nah, gimana? Dah, kaget pasti ya. Santri tadi kaget baca-baca. Sumpah kaget teman berdua. Jadi, kalau berani misalkan ya teman berdua berani atau teman berdua berani enggak gitu challenge diri sendiri buat nyobain sesuai mindful eating tingkat dewa ini ya teman berdua. Kalau santri pikir dua kali dah, takut.
2: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, ini juga ada informasi pendidikan dan juga beasiswa teman Pro 2. Ini dari @inbeasiswa. Jadi, ada namanya beasiswa pembangunan jaya ya. Ini dibuka untuk mahasiswa-mahasiswi dari UI, ITB, UNPAD, IPB, UNDIP, dan juga UGM, UNS, ITS, UNER, UNIBRAW, UNPAR, ada Atmajaya juga, ada UNTAR, ada UNIF Ciputra, UNIF Pembangunan Jaya. Jadi ini buat yang membutuhkan beasiswa yang mau jurusan ke ini teman Pro 2. Jadi untuk langkah-langkah pendaftaran pada masing-masing perguruan tinggi itu bisa dibuka pada link http://inbeasiswa.com. Jadi batas waktu pendaftaran itu bervariasi teman Pro 2 tergantung kebijakan masing-masing perguruan tinggi antara 27 Agustus sampai dengan 30 September 2026. Nah, untuk informasi beasiswa tahun 2026 yang sedang dibuka, silakan teman Pro 2 cek di IND ya. IND beasiswa teman Pro 2. Di sana udah lengkap gitu ya. Dan penerima beasiswa itu akan mendapatkan bantuan dana 6 juta rupiah untuk 1 tahun.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah berproduk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

waktunya saat seseorang berniat untuk menyembunyikan kebenaran. Dengan menunda mengungkap realita dan fakta itu, seseorang itu telah

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Halo, hai semua. Kembali di sesi Bahasa Mandarin bersama saya, Lin Lao Shi, Cynthia Duaman Shui Shi. Seke Xin Cheng Che, kita akan pelajari 4 kosakata baru hari ini. Yang pertama, yaitu tidur. Nah, hari ini kita belajar kosakata barunya adalah kegiatan harian ya. Tidur dalam bahasa Mandarin, shui jiao. Shui jiao. Tidur, shui jiao. Tidur, shui jiao. Kalau nggak bisa tidur, shui bu jiao. Shui bu jiao. Shui bu jiao. Shui bu jiao. Tidak bisa tidur. Kata berikutnya yaitu bangun tidur. Bangun tidur dalam bahasa Mandarin, qi chuang, qi chuang, qi chuang, qi chuang, bangun tidur. Kamu jam berapa bangun tidur? Ni qi dian qi chuang, ni qi dian qi chuang, ni qi dian qi chuang. Kata berikutnya yaitu berangkat kerja. Shang pan, shang pan, shang pan, shang pan, shang pan, berangkat kerja. Pulang kerja atau selesai bekerja, siapan, siapan, siapan, siapan. Gampang bukan? Kita coba ingat-ingat lagi ya. Tidur, shui jiao, shui jiao, tidur. Bangun tidur, qi chuang, qi chuang, qi chuang, berangkat kerja, shang pan, shang pan, selesai bekerja atau pulang kerja, siapan, siapan. Di beberapa sesi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang waktu, kemudian tentang jam. Nah, kita gunakan beberapa waktu yang ada di pelajaran sebelumnya, di sesi sebelumnya digabungkan dengan kosakata yang hari ini. Misalnya, kita akan membuat kalimat, hari ini saya pulang jam 4 sore. Hari ini, jintian, saya menggunakan kata wo, pulang kerja. Pulang kerja, kita akan menggunakan kata siapan. Jam 4 sore. Sore, xiawu. Jam 4, sedian. Jintian, xiawu, sedian, wo siapan. Jintian xiaowu sedian wo xiapan. Jadi hari ini saya pulang kerjanya jam 4 sore. Kita coba di kalimat berikutnya. Saya bangun tidur jam 4 pagi. Saya bangun tidur jam 4 pagi. Saya, wo, bangun tidur. Kita akan menggunakan kata qi chuang. Jam 4 pagi. Pagi, zao shang. Jam 4, sedian. Keterangan waktu dalam bahasa Mandarin didahulukan. Biasanya diletakkan sebelum subjek atau setelah subjek. Jadi, kalau misalnya mau bilang, saya bangun tidur jam 4 pagi, 我早上4点起床, 我早上4点起床, 我早上4点起床. Gimana? Mudah bukan? Terus semangat belajar dan terus semangat berlatih gunakan 4 kosakata baru kita hari ini. Ada shui jiao, shui jiao, tidur, qi chuang, qi chuang, qi chuang, bangun tidur, shang pan, shang pan, berangkat kerja, siapan, siapan, pulang kerja. Gunakan untuk kalimat-kalimat yang bisa kamu ucapkan dalam hari-hari. Sampai jumpa di sesi berikutnya. 谢谢大家, 再见.

Oke, teman Purwa, udah jam 19 malam waktu Indonesia bagian barat. Sentri akan menuju ke RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat teman Purwa. Jadi, Sentri pamit dulu ya. Kita ketemu lagi besok sore. Bye bye.

Asik live chat teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru bareng Elan malam hari ini teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri tapi gue langsung

0: Langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katia Revendi.
1: Halo.
0: Gila. Gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
1: Alhamdulillah.
0: Kang Ade gimana kabarnya malam hari ini?
2: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana? Damang?
1: Alhamdulillah pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Katiara dan Kak Dewi ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
2: Bandung,
0: ya.
2: Asli Bandung.
0: Wede.
2: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
1: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
2: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Dewi dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
1: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
2: Iya, lumayan bener banget.
0: Oke.
2: Okay.
0: Shock ya.
2: Lumayan sih.
0: Beda enggak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
1: Beda.
0: Beda ya? Banget.
1: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
2: Dan jalan terus kan.
1: Jalan.
0: Kalau di Bandung.
1: Karena rapi kan.
0: Okay.
1: Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. Warga Bandung. Pinjem 2 talentnya hari ini ya.
2: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adio,
2: aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya,
2: asik. Jadi aku
0: jaga
2: lagi,
0: studio berarti
2: jaga
0: ya.
2: Jaga studio.
0: Oh, gila.
2: Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Ois, banyaknya berarti masih produksi ya?
2: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
2: Harus produktif juga, lagi nyiapin next single. Terus activity ya ini apa? Promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
2: Benar banget.
0: Okay.
2: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih guys.
0: Asik. Luar biasa.
2: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
2: Benar banget.
0: Indis ekonomi harus produktif dong.
2: Banget.
0: Pasti kan.
2: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
1: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
1: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
1: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
1: Jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus ya udah jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
1: Kemudian nyanyi juga. Sama Kang Adil.
0: Oke.
1: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh biasanya
1: asli,
0: ya.
1: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya.
2: September ceria ya.
0: Nah, asli. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-der-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adio sama Kak Tiara ya.
2: Banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
2: Iya benar.
0: Kalau kalian masih ini gak? Masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
2: Iya banget sih.
0: Banget ya?
2: Banget. Banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang
0: kira
2: aku ini nih.
0: Oh,
2: sibuk banget juga.
0: Oke. Okay.
2: Kegiatannya.
1: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga jadi aku kerja juga. Nah, itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
1: Bukan yang kayak jadi wah gitu harus kesana. Enggak juga gitu.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Yes, dinikmati.
0: Tapi energinya banyak kepake berarti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Iya, iya, iya.
1: Berpikir.
0: Bener.
1: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti gak kebayang ya?
1: Enggak.
0: Dulu gak kebayang.
1: Dipikir pas awal kayak dia kerja di lapangan padel. Oh seru dong bisa main setiap hari. Ya kan pas udah gitu. Hah. Tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
1: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adi udah diajak padel apa belum?
2: Belum.
0: Penasaran gak Kang?
2: Sangat penasaran. Tapi jauh pisan.
0: Aduh.
2: Jauh pisan dia jauh. Dari,
1: iya
2: di aku di Bandung.
0: Oh
2: kan, beliau ini
0: bisa
2: Jakarta.
0: Lah Kang. Sekali-kali mah
2: bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padel bersama. Asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget gak sih padel tuh?
2: Banget.
0: Banget gak sih?
1: Secara industrinya iya, secara chordnya juga makin banyak. Mm-hmm. Jadi makin kebagi, jadi chordnya kosong-kosong. Kok curhat
0: gimana tadi? Masa jujur banget ya, kayaknya jujur banget
3: ya. Kembali lagi ya, kata mas sebelumnya.
0: Tapi lagi ini gak sih, lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu, kayak Kang Adio gitu? Mungkin lagi ngulik apa gitu?
2: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
2: emang
0: piton gitu Kang.
1: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
1: Mamalia.
2: Aku lagi seneng banget ini sih, binatang-binatang kayak burung hantu, iguana.
0: Serius kan?
2: Serius banget. Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
2: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
2: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
2: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7. Tadinya 7.
2: Sekarang menurun jadi 3.
0: Oh.
2: Ada buffy fish.
0: Oh. Oke.
2: Okay. Burung hantu.
0: Burung
2: asal
0: hantu
2: asal Sumatera.
0: Oke. Okay.
2: Kucing juga ada. Yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh Kang?
2: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ras gitu ya. Oke.
2: Okay. Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Okay. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu ya. Burhan goke. Kalau Kak Tiara apa lagi lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
1: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi padel. Ini ya, padel. Lagi ngulik apa rekap sales ya?
1: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu lagi belajar banyak ngitung ya.
1: Banyak ngitung.
0: Oke, tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
1: Betul.
0: Berjudul Aku dan kamu tak ingin terpisah.
2: Benar banget.
0: Oke, pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh Kang yang ngajak Kak Tiara dulu? Apa Kang Adil dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
2: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh silakan Kang Adio.
2: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa.
0: Oke.
2: Okay. Lagu lama ini. Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
2: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Kak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh
2: iya. Tapi di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
2: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih. Siapa nih kandidatnya? Belum.
0: Oke. Okay,
2: ya. Okay. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
0: Okay.
2: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya.
2: Asik.
0: Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan ya udah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
2: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas Kang.
0: Langsung ya.
2: Itu karena memang cocok banget sih, lagunya nempel banget di Tiara. Nempel banget.
0: Langsung ya.
2: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
2: Langsung gas.
0: Luar biasa. Luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
2: Ada banget ya kita ya.
1: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
1: Karena dari awal kan Kang Adi nanya, mau gak ini ngisiin, terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
1: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak, oh ini lagunya nyangkut nih gitu.
0: Oh,

0: Masih di MLC teman Produa Music Live Chat dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini tuh pendek ini jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan, asik, dititip pesanin nih, asik, sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke. Okay.

0: aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
1: Oke.
0: Jadi tak ingin terpisah sampai akhir nanti.
2: Lagi lagu-lagu Butterfly era.
1: Enggak kebayang apa-apa selain percintaan,
0: percintaan
1: ya.
2: Aku dan kamu semuanya dunia ini enggak ada hanya aku dan kamu.
0: Oh, benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
1: Oke.
0: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu, aku dan kamu.
1: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
0: Betul.
1: Ah, itu
0: Diki Abah namanya.
1: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adio berarti untuk lagu ini.
0: Betul.
1: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adio atau Kang Tiara juga nih?
0: Ini 100% dari beliau.
1: Oke. Okay.
0: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen. Aransemen, lirik dan notasi beliau yang punya.
1: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adio?
0: Ya, karena beliau adalah produser aku.
1: Langsung.
0: Dan pemilik studio.
1: Sejak
0: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
1: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
0: Bener banget, beliau yang support.
1: Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adio langsung menghubungi Kak Tiara.
0: Kak Tiara, bener.
1: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
1: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
1: Oke, okay. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
1: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
1: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung hafal gitu kan.
1: Okay. Jadi
2: kayak seru deh gitu dibawainnya ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
1: Oh, berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama adalah lagunya, vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
0: Aransemen,
1: kan?
0: Beda banget.
1: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adio bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
0: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
1: Oke, kenapa beda gitu Kang?
0: Aku coba pengen lebih fresh aja.
1: Oke.
0: Pengen lebih beda aja.
1: Okay.
0: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly era ya.
1: Beh, itu.
0: Jadi berbunga-bunga sih.
1: Berbunga-bunga.
0: Ya. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang.
1: Oke. Okay.
0: Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
1: Langsung
0: pengen yang beda aja sih.
1: Ngebeat
0: gitu.
1: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
0: Nice.
1: Bener banget. Nice. Jadi memang memang vibes-nya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
0: Bener banget.
1: Tapi kalau dari misalnya kalau dari Kak Tiara ada kesulitan enggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh.
2: Yang pertama tuh range-nya.
1: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
1: Oke.
2: Kalau secara teknis mungkin itu, cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan, jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Jadi awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo segala macam tuh lumayan kayak, aduh nggak bisa, susah agak main. Nah ini karena di Jakarta, jadi aku kayak oke, let's go di Jakarta, kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam, ya itu yang jadi lumayan challenge tuh.
1: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
1: Jadi nggak workshop ya Kang ya? Nggak workshop yang bareng gitu ya?
2: Aku dikirim materinya, itu jadi, udah aku tinggal rekaman.
1: Oh gitu. gitu. Direknya gimana tuh?
0: Kita bikin
2: guide. Rekamannya bareng.
1: Oh, rekamannya bareng.
0: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
1: Oke, okay, bikin
0: Tiara,
1: guide.
0: Jarak gas ya. Oke, okay, ayo kita bungkus katanya. Udah enggak okay. Lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
0: Langsung rekaman.
1: Ya.
0: Udah kita ini Tiara enggak boleh komplain ya. Ini jadi ya. Lagunya udah jadi ya. Aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi makanya jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
1: Oh, gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak? Ke Tiara mungkin.
0: Cepet banget.
1: Sejam 2 jam enggak, selesai tuh.
2: Enggak, 2 jam setengah sesi lah ya.
1: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti ya.
0: Enggak banget.
1: Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
0: Banyak visi ya betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
1: Oke. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
0: Iya, Roro Jonggrang ini.
1: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
0: Udah dirilis.
1: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
0: 20.
1: 2 Agustus bener ya?
0: Betul.
1: 20 Agustus teman Pro 2.
2: Sebulan happy one month anniversary.
1: Wow. Juli.
2: 2 month anniversary.
1: Oh, itu fan anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
0: Bener banget.
1: Waduh.
0: Baru 1 minggu loh, Kak.
1: 1 minggu
0: iya,
1: langsung.
0: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
1: Gokil.
0: Alhamdulillah sih itu alhamdulillah.
1: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media
0: bener.
1: Ya.
0: Bener banget ya.
1: Gokil.
0: Ya,
2: aku
1: ya.
2: Aja kaget. Jadi
1: dan random lagi.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
1: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Aku kayak kenal. Oh itu aku.
1: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Udah gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak.
1: Gitu. Bah.
2: Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
0: Universal ya.
1: Universal banget kayak, ya.
2: Oh berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
1: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
1: Yes, gitu. Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya Kang. Ya, luar biasa. Nah tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeus sama Kak Tiara gak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, enggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
2: Serius bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Single
2: tuh yang solo, yang agak mellow. Dan ternyata Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera dirilis, dan akhirnya merilis
0: dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penonton.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan proyek ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan. Itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu
0: juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru katanya nggak tahu awalnya.
3: Betul. Tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, "Hah, ini dari mana sih orang-orang ini?" gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Tahu-tahu wow, banyak banget gitu kayak, ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
3: baik banget.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adeus dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih. Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung Kak. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Yaudah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget Kak, beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtracknya di FTV, salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah, ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang nggak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal tidak, aku kayak, oh iya seru udah.
0: Gitu.
3: Cuma seru, let's go seru. Gitu. Iya.
0: Fun. Pas gitu. Udah jadi?
3: Wah, wow. Apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih Kak.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari
2: silahkan.
0: Dari teman Pro 2 dan juga Adiluisius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Okay.
0: Adi for U katanya hi gitu. Terus
2: hi juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV gitu.
2: Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat. Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Udah ada niatan untuk MV ya.
2: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti.
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah, itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca. Katanya, Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV? Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
2: Aku cerita ya.
0: Boleh.
2: Dikit, gak apa-apa.
0: Silakan.
2: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, waktu itu aku di notice salah satu fansnya. Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik. Oliver Nicole. Waktu itu Kak, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu, katanya. Itu sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole. Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya mungkin di next single aja nggak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga, katanya Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika, katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih dari belum ada teman-teman ya, jadi sabar dulu aja kita coba dirembukin dulu. Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan. Kasian kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget, dan aku nggak mau jadi PHP juga. Jadi kita coba berjuang.
0: Masih diusahain ya.
2: Nggak mau ngejanjiin.
0: Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
2: Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
2: Mudah-mudahan.
0: Tapi nggak berani garansi. Gitu ya. Tapi banyak banget nih komennya Fachan sampai bawah.
2: Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang. Ada dari Lara nih. Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana? Bagus
3: deep
0: ya pertanyaannya.
3: Deep sekali.
0: Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Gimana ya?
0: Mungkin
3: kita cerita soal perjalanan karir sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini. Mudah-mudahan sih belum puncak ya. Maksudnya kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak.
3: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010. Ngeluarin single pertama 2019. Terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove. Akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove. Tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu. Dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun, ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini adalah proses masih menuju puncak.
3: Kita masih terus akan naik gitu. Dan
2: mudah-mudahan
3: proses, kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Ngos-ngosan ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak kita udah lebih tinggi daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan sambil nyanyi gitu.
3: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Itu. Nah, kalau dari Kang Adio,
2: aku percis banget sama Tiara ya. Yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
2: banget.
0: Berliku,
2: sangat berdarah-berdarah ya, hati-hati ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti, ya hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi,
0: menuju puncak gemilang cahaya. Ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
0: Gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak banget ya. Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
0: Gitu. Jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh, pelajaran boleh tuh.
2: Oh, pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain. Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Kalau pelajaran yang bekas buat Kak Tiara?
3: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Keren banget. Easy going jadi, banget ya kayak Kak Tiara ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah. Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku Dan
0: Amin.
2: Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin Amin. Yang hatinya sedang gelisah, wow, menjadi lebih happy. Mm-hmm. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang, ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin.
1: Maju terus, musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Aku, satu lagi, respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufatnik, Moolnik, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku Dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik
1: video.
0: Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku Dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adi. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Elanda Krisandaru pamit. And please welcome Adi featuring Tiara Effendi dengan Aku Dan Kamu. Here we go.

Pro 2. 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Dijaga malamnya, yuk lanjut di segmen terakhir kita. Oke, sampai pukul 24 malam nanti. Dian yang akan menemani kalian selepas tadi ada Kak Sandri ya di sore cerianya. Oke guys, yuk kita akan mulai dengan informasi perdana dulu nih sebelum Dian hadirkan beberapa segmentasi ya. Kali ini pembeli tembakau gudang Mukmin capai 700 ton. Wih, hebat sekali ya. Nah, laman ini di rri.co.id, kawasan Sunep. Serapan tembakau petani di gudang milik pengusaha tembakau Haji Mukmin, Kecamatan Gading, Kabupaten Sumenep mencapai sekitar 700 ton hingga hari Rabu 9 September 2026 kemarin. Jadi pembeli tembakau tersebut, teman berdua, telah berlangsung sejak 19 Agustus 2026. Jumlah serapan diperkirakan masih akan bertambah karena musim panen masih berlangsung dan juga gudang menargetkan pembelian hingga 1.000 ton. Oke, kita beralih lagi. Informasi selanjutnya ini, JKN mudahkan mahasiswa rantau dapat perawatan di luar daerah. Dan kali ini menjalani kehidupan sebagai mahasiswa rantau membuat Hafifah Dewi Cahyani, 24 tahun, yang akrab disapa Pipi, dituntut untuk hidup mandiri termasuk menjaga kesehatan di tengah kesibukan perkuliahan. Namun saat sedang menempuh pendidikan di Malang, Pipi sempat mengalami gangguan kesehatan hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat demam berdarah dengue. Sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang terdaftar di Pamekasan, Vivi tidak menyangka kepesertaan JKN miliknya tetap dapat dimanfaatkan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan di luar daerah asal. Nah, kita beralih informasi dunia olahraga di teman Pro 2. Atlet bulu tangkis Sampang Ubed bertolak ke Jepang ikuti Asian Games. Jadi atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah berada di Tokyo, Jepang bersama kontingen Indonesia untuk menghadapi gelaran Asian Games 2026. Ia masuk dalam rombongan 20 atlet nasional yang dipimpin oleh manajer tim PBSI Ek Hyang. Dan sebelum bertanding di HAC Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026, atlet yang juga kerap disapa Ubed tersebut menjalani pemusatan latihan tingkat di Tokyo guna beradaptasi dengan kondisi iklim dan cuaca setempat.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yuk di jaga malamnya kita akan segera ikuti nih sesi 2 untuk edisi lagu daerah ya, audisi bintang radio 2026. Dan tentu kalian semuanya mudah-mudahan sajian untuk edisi jaga malam kali ini menjadi malam yang berkesan, oke?

0: DKI Sumenep Present. Audisi Bintang Radio 2026. Saatnya kamu menjadi bintang. Ini dia, juri Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Adi Haryono, vokalis berpengalaman yang beberapa kali dipercaya menjadi juri Bintang Radio RRI Sumenep, pernah menjadi finalis Kontes Dangdut Indonesia atau KDI 2006, serta meraih juara favorit Lomba Lagu Keroncong Popda se-Jawa Timur. Adit Tama, vokalis Espresso Band yang menjadi juara Bintang Radio RRI Jakarta dan Nasional 2013. Meraih juara satu program televisi Catch Your Dream, kompetisi antar negara Asia Tenggara, produksi Korea Selatan, dan sejumlah negara ASEAN. Lydia Zenia, guru seni musik sekaligus pelatih vokal berprestasi di Pamekasan. Pernah menjadi juri Bintang Radio RRI Sumenep, ia juga dipercaya sebagai juri The Singer Vocal Competition Season 1 Bangkalan 2026. Serta pelatih juara 1 FLS 3N SMA Kabupaten Bangkalan 2026. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
1: Halo, halo, assalamualaikum kana. Selamat malam, aku Alif. Bersyukur banget bisa kembali menemani tretan semua di putaran kedua audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Yap, kita ada dua putaran ya untuk di tahun ini, yang mana putaran pertama untuk lagu pop, kemudian putaran kedua untuk lagu daerah. Ya kalau sebelumnya kalian sudah menikmati putaran pertama dengan lagu-lagu pop, malam ini kita akan masuk ke babak berikutnya. Ya, sekarang kita berada di hari ketiga sekaligus masuk ke putaran kedua lagu daerah. Artinya, malam ini kamu bakal diajak jalan-jalan keliling Indonesia melalui lagu. Dan ada lagu dari Batak, Jawa, Betawi, Sunda, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, sampai Maluku, semuanya ada. Dan yang bikin menarik lagi, lagu-lagu yang mungkin sudah sering kita dengar, ini dibawakan dengan karakter suara yang berbeda-beda. Jadi siap-siap, malam ini bukan cuma dengar lagu, tapi kita juga bakal dengar bagaimana anak-anak muda Madura memberikan warna baru pada musik Nusantara.
2: Cik-cik periuk belanga sumping dari Jawa, datang naik ke Cibuk bawa kepiting dua ekor.
1: Iya, yeah. Asik, kalian familiar gak sih dengan lagu ini, lagu daerah ini, yang mana lagu ini berasal dari Kalimantan Barat. Dan cukup viral loh kemarin ini, di mana udah jadi backsound konten seputar kemerdekaan di tahun ini. Dan kabar baiknya lagu tersebut bersama sejumlah lagu daerah lainnya dipilih untuk ditampilkan di Bintang Radio tahun ini. Udah gak sabar. Yuk kita langsung saja mulai dengan peserta nomor tampil 1 sampai 5. Tapi sebelumnya Alif ingetin dulu untuk kalian bisa memantau audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM teman terbaik kamu, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenep Net. Subscribe dulu ya untuk yang belum subscribe ya. Dan Alif juga ingetin, selain penilaian juri-juri kece yang tadi profilnya sudah teman-teman lihat di awal, kalian juga turut menentukan juara Bintang Radio melalui vote di website bintangradio.rri.id. Buruan, pastikan jagoan kalian juaranya.
0: Windy Nailatul Barizah, nomor tampil 1.

0: kartu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
1: Sebelum lanjut, kita akan informasikan kembali dan informasi dari panitia peserta untuk nomor tampil 2 dan 5. Kami nyatakan diskualifikasi karena tidak hadir atau tidak memenuhi ketentuan yang ada. Baik, kita lanjut. Ngomongin lagu daerah, pernah gak sih kamu denger satu lagu terus kamu inget, oh ini nih lagu dari daerah ini nih, ini lagu dari ini gitu. Pernah gak? Nah, itulah salah satu kekuatan lagu daerah, dan lagu daerah ini biasanya punya ciri khas dari melodi, bahasa, ritme, dan cerita yang mencerminkan budaya daerah asalnya. Nah, makanya ketika lagu daerah ini dibawakan, bukan cuma nada yang kita dengarkan, tapi ada identitas budaya yang ada di lagu tersebut. Dan malam ini peserta Bintang Radio akan membawakan identitas itu dengan gaya mereka sendiri. Dan yap, waktunya tampil peserta nomor 6 sampai 10. Panggung ini untuk kalian, guys.
0: Agus Raihan Maulana, nomor tampil 7.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
4: Baik, kami kembali infokan kembali informasi dari panitia. Peserta untuk nomor tampil 6, kami nyatakan diskualifikasi karena tidak hadir atau tidak memenuhi ketentuan yang ada. Baik, masih di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM teman terbaik kamu, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi, juga YouTube RRI Sumenep. Gimana? Makin lama makin seru gak sih? Gitu kan. Kalau putaran pertama, peserta diuji oleh lagu pop, dan di putaran kedua ini memberikan tantangan yang sangat-sangat berbeda untuk peserta. Karena peserta harus mampu membawakan lagu daerah tanpa kehilangan karakter dan rasa dari lagu tersebut. Jadi bukan sekedar hafal lirik, bukan sekedar bisa menyanyi, tapi juga bagaimana lagu itu bisa terasa hidup ketika dibawakan. Dan sekarang kita lanjutkan lagi audisinya, tapi sebelumnya Alif ingetin untuk kalian juga turut menentukan juara Bintang Radio melalui vote di website bintangradio.rri.id. Buruan, pastikan jagoan kalian juaranya. Cus ke peserta nomor tampil 11-15. Check this out.
3: Arti Qurratul Hasanah, nomor tampil 11.

0: Apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
3: Baik, sebelum lanjut, informasi dari panitia peserta untuk nomor tampil 15 kami nyatakan diskualifikasi karena tidak hadir atau tidak memenuhi ketentuan yang ada. Baik, selain juri, kamu juga bisa turut menentukan juara Bintang Radio melalui vote di website bintangradio.rri.id. Buruan, pastikan jagoan kalian juaranya. Nah, perjalanan putaran kedua kali ini audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep masih panjang. Jadi kita sudah mendengar beberapa lagu dari daerah yang udah kita dengerin tadi. Dan sebentar lagi mungkin semakin banyak warna Nusantara yang akan hadir. Jadi ada Cik-Cik Priuk tadi yang sudah dengarkan, Si Patokaan, Suwe Ora Jamu, sampai Kicir-Kicir sudah kita dengarkan. Jadi kalau biasanya playlist kamu isinya lagu pop, cobalah malam ini tuh tambahinlah lagu-lagu daerah ini untuk masuk ke playlist kamu. Dan siapa tahu kamu juga ikut nyanyi habis ini kan. Nah, playlist menggalau juga udah ada kamu ya. Kalau galau sama dia ada. Nah, tambahin juga biar makin cinta Indonesia, tambahin juga lagu-lagu daerah di playlist kamu. Jadi makin keren kan? Nah, oke, kita lanjutkan dengan peserta nomor tampil 16 sampai 19. Silakan.
2: Alfia Maharani, nomor tampil 16.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok buyuang, banyak panikku.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
1: Halo teman-teman, masih bersama Alif di sini di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Alif ingatkan kembali, selain penilaian juri, kamu juga bisa menentukan juara Bintang Radio melalui vote di website bintangradio.rri.id. Vote sebanyak-banyaknya ya, pastikan jagoan kalian juaranya. Nah, tak terasa kita udah sampai di bagian akhir hari ketiga Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Dan malam ini kita udah diajak berkeliling Indonesia lewat lagu. Dari Batak, Jawa, Sunda, Betawi, sampai Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara. Tapi masih ada 3 peserta lagi yang akan menjadi bagian penutup malam hari ini. Jadi sekarang kita sambut peserta nomor tampil 20-22.
0: Deli Chan, Nazmin, Halila, Ringgi. Nomor tampil 20.

0: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
1: Teman-teman, selesai sudah putaran kedua audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep hari ini. Terima kasih untuk semua peserta yang berani tampil dan membawa lagu-lagu Nusantara dengan warna mereka masing-masing. Tapi perjalanan Bintang Radio belum selesai, masih ada hari berikutnya, masih ada suara-suara yang akan kita dengarkan, dan tentu saja masih ada kejutan-kejutan lainnya. Aku, Alif, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, dan tetap di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, teman terbaik kamu, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi, dan jangan lupa subscribe YouTube RRI Sumenep. Vote untuk jagoan kalian di website bintangradio.rri.id, dan pastikan jagoan kalian juaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, Retan.
0: Terima kasih sudah mengikuti perjalanan audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tadi telah kita ikuti ya audisi Bintang Radio di sesi kedua. Dan seperti biasanya ya, lagu daerah yang sudah dipersembahkan oleh para audiens yang pastinya untuk menghibur kebersamaan kalian ya di aktivitas jaga malam kali ini. Seperti biasanya, yuk di cerita penutup harinya kita akan sambung kembali, oke?

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman Produa, kita akan ngobrolin di cerita penutup harinya dunia otomotif gitu ya. Jadi welcome back to channel untuk kalian semuanya yang masih merapat ya bersama frekuensi kita. So pasti di kesempatan malam hari ini nih, kita akan ngomongin sponting mobil atau motor yang definitely enggak standar pabrik gitu. Nah, entah itu stensi yang juga amblas nyaris nyium aspal atau bunyi knalpot yang bikin jantungan sampai gimana ya? Enggak enak banget gitu. Nah, kita itu sering banget nganggap modifikasi cuma sekedar ajang pamer gitu. Padahal di balik kaps mesin yang dicat candy tone atau velg wrap yang juga diganti original, ada sejarah panjang yang juga aktuali ngebentuk kultur otomotif global gitu. Dan so pasti untuk edisi malam hari ini nih, gimana caranya ngupgrade kendaraan kamu ini tanpa harus berakhir di pelukan Pak Polisi. Makanya ya jangan asal-asalan kalau misalkan kita itu gimana ya, ngamplas atau sekedar bikin motor kalian itu lebih kincolong lagi ya, tampil beken, tapi malah nanti kena ini, kenapa? Kena tilang ya sama bapak polisinya gitu. Jadi ini juga ada sejarahnya gitu, modifikasi kendaraan. Bukan asal-asalan saja, bukan hanya sekedar ikutan tren saja, tapi mengabaikan keselamatan kita gitu ya dalam pengendara. Atau mungkin melawan beberapa pelanggaran gitu, yang mungkin ini sudah menjadi ketetapan gitu ya, sama bapak polisinya gitu. Nah, stay tune terus deh untuk kalian semuanya deh di jaga malamnya kali ini. Kita akan ngobrolin otomotif, oke? Okay?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: cerita penutup hari.
1: Teman berdua ngomongin sejarah modifikasi kendaraan itu bukan tren kemarin sore gitu yang lahir karena pera bersyarah di TikTok ya. Jadi story kali ini semuanya ini berakal pasca Perang Dunia II di Amerika Serikat gitu. Dan para tentara yang pulang ke rumah ngerasa bosen ya sama mobil pabrikan gitu. Yang dimana lambat tahun ini ngebosenin itu memang gak begitu nyaman gitu kalau dibiarin. Nah dari itulah inspirasi mulai berkembang. Nah mereka ini mulai stripping down mobil-mobil tua kayak Ford Model T gitu ya. Buang semua komponen yang gak perlu biar bobotnya enteng, atau juga tuning mesinnya ini biar bisa ngebut di danau garam kering ya, atau jalan ilegal. Nah itu literally cikal bakal hot rod gitu. Nah kemudian kultur itu terus shifting lintas dekade. Nah mulai dari lower rate di komunitas Chicano, California yang fokus di estetika hidrolik, dan di Jepang sendiri ini ada provokatif gitu. Nah sampai JDM atau Japanese domestic market gitu yang jadi, yang menjadi kiblat atau menjadi contoh anak muda urban sekarang gitu. Nah apa artinya? Nah jadi modifikasi kendaraan yang selalu jadi medium expression kaum muda nih buat menolak kemapanan dan bikin aturan main mereka sendiri. Ini mungkin lebih asik gitu ya. Nah jadi kalau ditarik garis mewah di Indonesia, kultur ini punya trajektori yang tidak kalah seru teman berdua. Di mana di era 80-an sampai 90-an jadi golden era di mana jalan kita ini diramaikan sama sedan-sedan retro kayak Corolla DX atau juga Lancer SL yang jadi kanvas pertama ya anak muda era dulu. Nah, dulu ini informasi seputar modif didapat dari majalah impor yang harganya ini berisi atau dari obrolan underground di bengkel-bengkel lokal. Gitu udah. Everything is instant. Kita tinggal scroll Instagram atau YouTube, teknik modif dari penjuru dunia bisa ditiru dalam hitungan detik gitu. Tapi yang lebih menarik lagi nih, anak muda Indonesia ini punya resiliensi dan juga kreativitas tinggi gitu. Keterbatasan akses underdeal original di masa lalu ini justru ngebentuk industri aftermarket lokal gitu, yang sekarang produknya kayak velg atau juga suspensi udah tembus pasar ekspor gitu. Nah ini adalah bukti nyata kalau kreativitas kita itu gimana ya, semakin naik level gitu teman berdua. Terbukti kan ya, sekarang motor-motor kalian itu nggak asik kalau misalkan nggak dimodif walaupun sedikit gitu ya. Entah itu ban depan belakang itu kecil atau velgnya itu diubah ukuran gitu ya. Mungkin itu yang menjadi variasi terbaru gitu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman Produa, kita masih ngomongin tentang modifikasi motor ya, atau kendaraan yang mungkin bisa kelihatan lebih kinclong ya dari sebelumnya gitu, alias dari pabrikan. Nah, jadi so pasti untuk kalian ya, berdasarkan data Korlantas Polri, faktor teknis kendaraan termasuk modifikasi yang tidak sesuai standar keselamatan ini menyumbang persentase yang signifikan dalam kasus kecelakaan lalu lintas teman Produa gitu ya. Ini yang menjadi kekurangannya, terutama di kalangan pengendara usia produktif gitu. Banyak kasus di mana lampu rem diganti warna putih atau bening demi estetika minimalis gitu ya. Padahal di jalan tol malam-malam ini yang mendarat itu pastinya gelap gitu. Nah, itu literally jebakan maut buat pengendara di belakang gitu. Jadi knalpot bising tanpa dB killer juga bukan cuma polusi suara gitu, tapi nurunin konsentrasi pengemudi lain di jalan. Nah, jadi modifikasi yang kebablasan dan juga ngebiasain keselamatan publik itu definitely ini red flag. AS Smart Generation, kita juga harus sadar ya, kalau keren di jalan raya itu ukurannya bukan seberapa kencang mobil kita lari, tapi seberapa bertanggung jawab atas diri kita atau keselamatan orang lain gitu teman Produa. Jadi teruntuk kita ini bukan hanya sekedar membiasakan diri dengan kendaraan modifikasi gitu ya, tapi harus membiasakan diri demi keselamatan yang lain juga gitu teman Produa. Nah, di Indonesia ini modifikasi kendaraan itu ilegal ya. As long as paham ya koridor hukumnya. Bahkan juga dicetuskan Undang-Undang Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan ya nomor 22 tahun 2009. Setiap perubahan identitas kendaraan atau juga spesifikasi teks ini wajib dilaporkan dan juga diuji ulang gitu. Nah, kalau kalian diganti warna cat total, STNK ini harus juga diubah datanya gitu ya. Mau ganti kapasitas mesin atau juga dimensi, ada regulasi ketat dari Kementerian Perhubungan biar kendaraan kalian ini dapat sertifikat uji tipe atau juga SUT. Nah, disitulah ya polisi lalu lintas juga punya kewenangan buat menindak tegas kendaraan yang tidak layak jalan. Nah, termasuk knalpot brong, itu sangat bising sekali guys ya. Bising sekali di telinga itu, makanya pakai yang standar-standar aja gitu demi keselamatan dan kenyamanan bersama gitu teman Produa. Nah, biasanya nih ini juga diatur sekitar 80 sampai 83 dB tergantung kapasitas mesin. Jadi basemat jangan sampai lihatnya ini tampil beda, malah berakhir dengan motor atau mobil kalian ini dikandangi ya oleh kantor polisi. Eman-eman sudah banyak keluar banyak itu untuk modifikasi, malah kalian itu terjebak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ahi, kamu bantuin staff baru beresin laporan. Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Tune in FM 94.6 RRI Prodia Sumeneb.
5: Jadi teman Pro 2 ya, Kero Motorcycle yang juga taat hukum ya, itu gak bikin kalian itu kelihatan kuno atau kuper. Nah ini ada kabar baik. Nah justru disinilah ya, aturin kreativitas yang teruji gitu ya. Kita tetap bisa bikin kendaraan kelihatan beken gitu ya, dengan modifikasi ala maunya kalian. Nah, di sini kita bisa pilih komponen aftermarket yang punya sertifikasi internasional gitu ya, TÜV atau juga SNI. Nah, main di sektor estetika yang enggak melanggar hukum. Nah, itu mungkin kita utamakan ya, guys ya. Kayak wrapping stiker body yang sekarang motifnya ini crazy good dan juga gampang dilepas pas bosen. Kemudian atau ganti velg dengan ukuran yang masih ramah fender atau juga suspensi harian. Dengan cara ini kalian ini dapat dua keuntungan sekaligus. Nah, jadi kendaraan kalian ini estetik buat konten sosial media. Kemudian dari dompet sendiri nih. Nah, serta SIM kita juga aman gitu ya, aman razia gitu. Dan budgetnya pun juga relatif gitu. Kalau misalkan kalian itu pakai dengan estetik untuk buat konten media sosial gitu ya, dengan menggunakan produk yang masih ramah lah, bisa dibilang seperti itu. Gitu teman Pro 2 ya. Oke deh, ada Jordi nih. Kali ini mengalah tetap salah.

0: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.
1: Teman berdua, kita pungkaskan dulu ya materi kita di jaga malamnya cerita penutup hari gitu. Jadi di sini modifikasi kendaraan pada akhirnya adalah tentang bagaimana kita menghargai proses gitu, memahami batasan teknis dan juga menghormati regulasi ruang publik. Di mana pula juga kendaraan kita adalah perpanjangan dari identitas kita. Now, so make a spec will about ya. Jadi jangan biarkan ambisi estetika ini korbanin keselamatan kalian gitu dan pengendara lain di jalan terutama. Nah, jadi tetap menjadi anak muda yang kritis gitu, update informasi, kemudian juga catch being kreatif. Gitu ya. Tetap jaga kesopanan sekalipun kita itu punya banyak ideas dan juga kreatif gitu dalam kendaraan kita. Itu ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas terutama. Gitu teman pro 2 ya. Bukan sudah cerita penutup hari untuk edisi malam hari ini. Seperti biasa ya, di pukul 23 kita akan mainkan dengan single-single menarik kita di jazz musik. Oke. Okay?

0: Just Music Berdua.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu di single-single penutup kita sebagai lagu-lagu mengiring malam jelang istirahat kalian semuanya. Just Music. Don't you know?

soft. Just music, Verdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: aku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94,6, RRI Brudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Smart Map melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb. How was I to know?

serba online. Makanya Indonesia dorong ekonomi digital biar makin inklusif. UMKM Go Digital, transaksi makin gampang. Buat kamu, ini ladang peluang loh. Konten, startup, dan bisnis kreatif. Karena ekonomi masa depan ada di genggaman. RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2, sampai di sini dulu Dian menemani kalian semuanya di aktivitas jaga malam untuk edisi ya kali ini. Di lain kesempatan kita akan suka kembali di jam dan frekuensi yang sama. Selamat tidur untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengatur program siaran hari ini, hari Selasa tanggal 15 September 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera. Mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Setiap kita tentunya ingin hidup bahagia. Lalu bagaimana agar kita bisa hidup bahagia? Tentu Rasulullah telah memberikan komando kepada kita bahwa siapapun yang ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Siapa yang ingin ditolong, maka tolonglah orang lain. Siapa yang ingin diselamatkan, maka selamatkanlah orang lain. Ingin asmaramu sukses, maka sukseskan hubunganmu dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan pasanganmu. Selalu berterus teranglah kepada Allah. Selalu memohonlah kepada Allah, maka semua yang akan kamu ingini akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: FM 94,6 RRI Brunei Sumenep, teman terbaik kamu.

0: sama.
1: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
2: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
1: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
2: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
1: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
2: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
1: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
2: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Pro 2. 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tom Pro 2 bareng Meli di Spada. Dan sebelum kita lanjut keseruan kita di Spada, kita update info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, menjalani kehidupan sebagai mahasiswa rantau membuat Fifah Dwi Cahyani yang akrab disapa Vivi dituntut untuk hidup mandiri termasuk menjaga kesehatan di tengah kesibukan perkuliahan. Namun saat sedang menempuh pendidikan di Malang, Vivi sempat mengalami gangguan kesehatan hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat demam berdarah denggi dan atau DBD. Tempro 2 sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional atau JKN yang terdaftar di Pamekasan, Vivi tidak menyangka kepesertaan JKN miliknya itu tetap dapat dimanfaatkan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan di luar daerah asal. Pengalaman itu membuatnya merasa tenang karena dapat memperoleh pelayanan medis di Malang tanpa harus khawatir mengenai biaya perawatan selama menjalani rawat inap. Di informasi yang kedua, Polresta Sumenep mendirikan 3 posko terpadu untuk mendukung penanganan hilang kontak KM Virgo Transport 8 yang sedang dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin dan diperkirakan berada di sekitar perairan Pulau Mas Lembu, Kabupaten Sumenep. 3 posko ini berada di Mapolresta Sumenep, Pelabuhan Kaliangan, dan Polsek Mas Lembu. Pendirian posko dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan sekaligus memperkuat koordinasi dalam operasi pencarian dan pertolongan atau SAR. Kapolresta Sumenep Kombes Pol Arik Indra Sentanu mengatakan kesiapan personel dan koordinasi lintas instansi terus diperkuat atau mendukung proses pencarian KM Virgo Transport 8. Di informasi yang ketiga, atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Mozaki Ubaidillah, tengah melakoni pemusatan latihan intensif di Tokyo, Jepang pada hari Senin kemarin, Tempro 2. Dan bersama kontingen bulu tangkis Indonesia, pelatihan itu digelar sebagai bagian dari persiapan akhir sebelum bertanding dalam gelaran Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya pada 19 September sampai 4 Oktober 2026. Pebulu tangkis yang akrab disapa Ubed ini menyampaikan kalau program latihan di Tokyo difokuskan untuk mempercepat proses penyesuaian diri terhadap kondisi fisik, cuaca, serta lingkungan setempat. Oke, Tempro 2, itu dia update info Pro 2 di jam 6 ya waktu Indonesia Barat. Nantikan info Pro 2 berikutnya di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kamu pengen tahu lebih banyak informasi lagi terupdate dan terpercaya, kamu bisa akses di rri.co.id.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi Tom Pro 2 bareng Meli ya di Spada. Dan seperti biasa kita mengawali pagi ini dengan tebak-tebakan biar fresh gitu ya Tom Pro 2. Dan cluenya untuk hari ini itu istilah lain dalam bahasa Indonesia dari pertentangan antara dua kepentingan adalah apa nih ya. Ini bukan istilah yang jarang kamu dengar sih, ya kan? Nah, ini huruf pertamanya itu K, terus akhirnya itu huruf I, tempro 2. Ada kotak, beberapa kotak yang kosong. Kalau kamu pengen lihat lebih jelas, kamu bisa lihat di postingannya Pro 2 Semerap ya, di Instagram atau di Facebook tempro 2. Dan kalau di WhatsApp, kamu bisa juga lihat tempro 2 dan bisa langsung replay ya, story Pro 2. Kamu bisa jawab langsung di sana tempro 2. Dan dimana kamu berada ya sekarang mungkin lagi gerasa-gerusuk ya di rumah, lagi siap-siap habis mandi, habis makan segala macam Tom Pro 2. Jangan lupa untuk jawab BBI ya. Aku tunggu jawaban dari kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, Pro 2 RRI Sumeneb.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, kita update cuaca di pagi ini ya, Tempro 2. Kalau melihat di websitenya BMKG, kalau di Sumenep hari ini pagi ininya tuh cerah, terus kayak menjelang siang itu cerah berawan, Tempro 2. Kemudian kalau di Pamekasan pagi ini berawan, terus ada di mana fase cerah sama cerah berawannya nanti Tempro 2 di menuju ke siang-siang ya. Terus kalau di Sampang itu berawan pagi ini, terus kemudian cerah berawan ya. Terus kalau di Bangkalan ya, pagi ini berawan Tempro 2 sampai nanti menuju siang juga berawan. Dan untuk update info perakiraan kondisi cuaca maritim Jatim Tempro 2 di tanggal 15 ini ya, untuk wilayah laut Jawa bagian timur cuaca umumnya cerah berawan. Kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 39 knot atau 72 km/jam. Untuk gelombangnya 0,8 sampai 21 meter. Untuk wilayah Selat Madura, cuaca umumnya cerah berawan. Kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 32 knot atau 59 km/jam. Gelombangnya 0,8 sampai 1,6 meter. Untuk wilayah perairan selatan Jatim, cuaca umumnya cerah berawan. Kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 28 knot atau 52 km/jam. Untuk gelombangnya 1,3 sampai 3,2 meter. Oke, itu dia update info cuaca di hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb.

0: berbahasa Indonesia.
1: Oke, Tempro 2 waktunya Meli baca ya. Tempro 2 yang udah jawab BBI. Aku lihat di Instagram ya, Tempro 2. Untuk di Instagram ada Kak Likyu 23 ini ya. Udah semangat pagi-pagi ini ya, Tempro 2. Jawabnya kontradiksi. Apakah benar jawabannya kontradiksi ya, Tempro 2? Untuk BBI kita di pagi ini, istilah lain dalam bahasa Indonesia dari pertentangan antara dua kepentingan adalah kontradiksi. Benar ya, Kali Q. Kak izin request lagu Tak Semudah Hamping Patoh Cegil dari Nabila Takia. Terima kasih. Oke, Kali Q, terima kasih karena udah komen-komen ya jawab BBI kita di pagi ini. Semoga hari Kak Likyu di pagi ini seharian cerah, bahagia dan dalam keadaan yang sehat ya. Karena sekarang tuh banyak teman-teman aku yang pada sakit nih. Sakit tenggorokannya lah, demam lah ya. Semoga teman-teman yang lagi dengerin Meli hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat.

0: kita habiskan minggu bersama ya.
1: Sis, tahu gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lintas Update.
1: Oke, nomor 2. Ngeh enggak sih kalau motor tuh sering ya jadi korban kecelakaan? Nah, biasanya nomor 2 ada hal kecil nih yang menyebabkan kenapa motor itu sering jadi korban kecelakaan. Nah, yang pertama nomor 2 enggak menjaga jarak aman. Jadi kayak kebiasaan nempel di belakang kendaraan besar atau mobil saat kendaraan di depan rem mendadak, jadi pengendara motor tuh gak sempet tuh untuk berhenti tempat untuk ngerem dengan selamat. Kemudian yang kedua itu menyalip truk atau bus dari sisi kiri atau terlalu dekat di belakangnya, jadi kamu tuh gak bisa melihat kaca spion sopir ya, berarti sopir itu gak bisa ngeliat kamu juga. Jadi kalau kamu gak bisa lihat spionnya sopir, berarti sopir gak bisa lihat kamu ya, nomor 2. Kemudian nomor 2, berbelok atau menyalip mendadak terus gak nyalain lampu sen ya, dan tanpa mengecek kaca spion. Ini memicu tabrak samping terbesar nomor 2. Jadi kayak harus hati-hati gitu ya. Kalau mau nyalain lampu sen juga jangan mendadak ya nomor 2 ya, beberapa meter sebelum ya kamu udah nyalain ya lampu senmu itu. Jadi kayak udah mau belok, setik kemudian baru kamu sen tuh. Sen kanan atau sen kiri. Ya kaget lah yang di belakang ya. Oke, nomor 2, perhatikan hal-hal ya yang kayaknya sih kecil tapi bisa berdampak untuk keselamatan kamu dan orang lain. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 teman-teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat